0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi tu. Selama.
1: Ya, jadi baru pagi tu dalam menyai-menyai bulan 9 tu terterang lagi gaya. Oh. Cuma lagi dia panas pada aku pagi tu.
0: Nah, pagi kemarin dah berengkah saja. Oh. Dia ada di Kuching kemarin lah.
1: Lepas aku sebut ke bak kemari deh, aku sepanjang jalan lepas temu deh ya. Dari Sri Aman datai ke bak angkeli, aku confused. Baik kenya sebun, baik kenya tadi dembal ke engau. Kita nyebut tadi
0: ambun
1: pagi. Lepas kalau pedihak ke pada pagi, berita pulai ada kena nama dah hari kesiangnya. Nah, pisik dua reti penanggul teh ke baru dah temu ke deca. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai namun dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: iya
2: luar tu
1: ini aku nyatuh ya
2: besi
1: sebun pengerindu oke jadi selamat pagi sih
2: selamat pagi guys doa ke Kenton
1: lalu kini gaya pagi tau besi insur kini saya pagi hari 4 tau
2: mana pagi tu gari hari pan sama ke namun nanya kerita aku pagi tu
1: hanya di kame, lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tahu lecak.
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama tu dan dah bertemu kata ni. Iya.
0: Lama dah bertemu, dah enak.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti city atau pintu keranda uka deh. Datang kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Dan cara kita siku-siku mensian luar kenapa kita itu tadi tentu yang mesti bida yang magang.
0: Ya, kembali lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Lepas kita buat SSL lah hari itu.
1: Female
2: and female. Female, ne. Nanti lelaki itu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara. Ya. Tak siku-siku, tak jumpa sama induk, sama induk. Pandak sama gak ya, kentun.
1: Kawan, untuk kita sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemarin itu, tadi kumbai kita STRESS, stress.
2: Semua orang bisa teka-teka kalau ngebuan stress punya kutuan tadi.
0: Ngira nuannya siapa anda ya?
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan mu stress muka.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayau, pan mu stress kutuan. Sama aku kalau mendak ngulu bala aku sekali cak, ngai veterina, nganjung. Ya, lepas bulu mayau tu tadi tak nemu pasal mayau mayau persinya, ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah, anjung ke veterinarnya veterinar. Oh, kan nama mayau nanti stres.
0: Oh, ya apa stres
1: tu? Ya, lirah pun jadi mayau. Ketika stres, makai orang merehi. Bira tahi orang masuk pun lu stres ke kerja cak. Kamu tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan hari ini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu. Bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Tapi yang belum mayor ti dia nyak kepala tu kan yang banyak. Bukan mayornya stres.
2: Oke, kami dua emang dan numpuk.
1: Kita tanya ya stres tu mesti orang mendadak beda stres laki itu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi arti cari ya nanti mudah ke pemedias tau ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang induk tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenarnya
2: Sigi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi munyi ko sedua tadi laki ngo induk nang sigi bisa bidau mimik meh baka induk tu mayu hagi ente di perhati ya ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang sigi giga orang dur mantai ke sebana lebuh berasai stres tau ke tusut runde yang kini baka ente laki tu ente dibanding ke ku berhati ke ne
0: siapa
2: siapa
0: mesti lah Pak Ezek nah.
1: Pak Ezek pun mati jatuh. Ezek pun nemu stres
2: Pak. Ezek nemu stres aman. Nanti ya mah nanti diperhatikan aku orang lelaki tu sigi anda bermunyi ya. Maya dia diri. Tak hanya nak lah ya lagi. Nyok baru ya mantai ke.
0: Mantai.
2: Mantai ke stres ya tadi.
1: Tahu orang muda stres laki tau. Pemain dah mantainya sekiranya menutup pemain.
2: Ya, nah segi dah mayu. Dah kini ke kelalu berat membuat ia reti ya tadi.
0: Ngira lah hari, hari jako atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah. Mantai kena. Nanti kini nanti hari perhati si apa ya Zek kena kepada kita dan bala kita.
1: Jadi pemain kaya Facebook kami ke pagi itu. Ketika cara kita tu tadi mudah stres lagi mau Indo. Baik kerja sama bakal kerja sebut kami tadi. Tahu kerja, bisa buka ke caranya. Bisa buka caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tak ke mana, tahu ke tidak ke begini kerja.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, Pak SSL. Lagu dari Mustang King.
1: Terus sampai dengan kita Kumang
0: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Kok jauh matas doi.

0: Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: SSL begitu.
1: Cerita kita pasal
2: stres.
1: Lelaki ke Indo.
2: Lepas nanti si orang bayi bantu jarak kita nyebut ngengau stres cak. Kita bantu tu sakit kita ngengau tu nya skrias.
3: Skrias.
2: Jadi ya Kristopon pari ya pagi tu. Jadi ba yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan ke. Di uliah lengkap ke stres tu lepas ke. Jadi siti cara no kita ngelepas ke stresnya ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wis lain ke skillnya ne. Kan jadi kenapa?
2: Kira tadi kuya tadi saya kengulam saya yang kita mantap ya. Mau balak kaban dan mau balak kaban tu yang masa-masa kita ulam tu kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh. Kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Dan teng rindang terus udah mau orang makan teh masam. Entah nanti aku kadang-kadang ya, nanti nyadi tas komat kedepari atau di luar bocah sih.
3: Tahu.
2: Laban nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke baik nuan makan buah sam lah. Cari tangan ya aku makan yang madu-madu lah. Apa meli lah.
3: Hanya stres lagi.
1: Oh itu ya baga bahasa atau bagas makan lah.
2: Oh. Anu ngulang ke madu lagi bisik ya. Lagi bisik ya. Aku mau ke labuan pecah kayu diri.
3: Ini oke ngurang ke stres ya nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke bisi madah ke bisi berinso mimit sebun beberapa tokoh pagi tu nyadi nanti buat ia stres segi nda sekali nusui tokoh madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai orang yang nanya ke pendok tang maya umur nya 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datang usia emas kurang 70 ribu ya kan nyari stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita
3: amat
2: lepas ya. Siti bah patut pengerai ya cak
1: nanti ya tadi mana aku umur 75 nya Siti hari anunya ya hanya pelabak aku rahsia ya
3: 57 ya berkali
1: 75 kali 57
3: 75
1: dah ada umur layu, panjai, lawan kurang stres teh.
3: Ya.
2: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiah kati stres teh.
3: Oh.
2: Just follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau
1: mana?
2: Angin mana? Ya. Nanti ulah stres ya temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke salah siapa? Anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya ulah handle stres tak ngucar yang pu? Ngucar yang purti tadi ya. Tanya apa ya stres? Pada pola pun kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah lelaki lah kelebihan lagi leban nanti dia ke namanya pansi saintifik ya deh hari pelajar psikologi ya leban lelaki itu ia mesti ego lalu orang lelaki itu sesuah lagi namanya hari miat tadi nak udah di pelajar sedak ya.
2: Dah di training
1: udah di train ya. Sosial ke biologi ya ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya dah mudah nyaba, dah mudah masuk kayak mata.
2: Siti dengan saya ke kumpulnya lagi main orang semua ngajar cak. Tak main yang masuk dia boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Laki nak tu nyaba, orang apa yang mah? Laki nak tu nyaba, arti laki mesti kriang. Jadi hari mid kita dah dididik kena. Jadi aku buat laki tu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres ti di bandi aku Indo Indo nanti dah nyoba aku yang ngasih akan kumpul cah dah nyoba mungkin tadi peraya
3: iya nasi gama gaya tuan lah nanti nanti nak berarti kan nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh nang nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpul tak jumpa umur ya nya kenika
2: dah longgar
3: dah longgar jadi tu tadi nya pulai kebiak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nuam kene ke. Mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kene ke.
2: Keluar
3: berjalan ngoyo ya. Nanti munyi ko jaku Melayu tu tadi. Ya minta perhatian.
2: Kalah kini ya ke mak nuan minta baik berjalan ke Disneyland kini.
3: Oh nadai ke dia.
2: Legoland kini. Nanti Nanti baka inai nuan temu datai minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta ini apa ya? Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu meda nae.
1: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
3: Oh anak na, Isaac dah nemu.
2: Ya bila nanti karena kau tadi ni baru kaya nemu Disneyland.
3: Iya.
2: Nanti temu tiba-tiba, lo ngiat ya tau nemu isi Disneyland.
3: Isi orang lah.
2: Ya mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali kepada diperhatikanku tanti baka nanti nuan nanya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak kira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira ke boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak kira nya berjalai pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerindah muai kena ke kena awak kena ngelimpang ke rundi
2: ngelimpau ke jaku tuai gitu
3: ngelimpang
2: munyi ke syasya mana megak ke pagi tu nanti baik yang ya tak boleh impan, tak boleh jadi dalam
3: makan. Nya kok
2: tu? Mesti kak di pansuat ke bercerita kau balak ke bakian. Tang bakiannya sebenar bakian yang ketentu aja.
3: Yeah,
2: yeah. Nur mantai ke ceritanya. Laban kabar segi mayu saya akan percaya nya ke pedihnya yang boleh pada guys semua orang. Ya, aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita aja. Ada untuk ia jadi CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi. Susah ralah banyak.
1: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi.
3: Sigi bisa man pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanotun. Ia bak aku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kenikan dor nuan nusui stres tau ke penanggul baru dia nuan ya nanti bakal laki je nuan berarti kena nanti laki mayuh dia diri namun ya munyi ke nuan tadi
2: bisa ke dia
3: bisa ke main game munyi ke
1: main game
3: ngelimpang ke rundian buat dia bakal breeze walk ini bisa ke bakal nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat dur nuan berkunci nyak enggak orang bukai mah numpu penanggulnya tadi.
2: Alhamdulillah nanti berarti baku sih kadang-kadang aku tak lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kadang aku bomai atas teh bomai terbaik tinggal wak. Lepas itu tinggal untak kita segi nanti berapa pun saya lagi.
1: Dua aku nombor. Nombor dua. Makai.
2: Makai nak cak?
1: Nak.
2: Nombor dua aku selalu.
1: Bayau-bayau.
2: Agak imajinasi kumpul. Imajin kumpul.
1: Is bayar aja.
2: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
1: Tapi nanti tin lah.
2: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuan cak. Ada ni pun ada cak. Handle Siti ada cara
1: ni. Ya, berpangkai kak. Namanya
2: label lah.
1: Label
3: stress.
1: Stressnya tadi.
2: Kena alam bantuan?
1: Nanti, kadang-kadang mesti alam bantuan ya.
3: Lain dah. Kedua ya.
1: CPR.
2: Okey, ada tu lagi kita ya macam baru komen dari peningkat ya ke bukai kawal ngau stres. Laki ngau inu mesti sama kini tahu kenyat tadi amat laki tu ia diau diri aja inu lebih ke mantai kurang.
1: Ya. Tu the crew ngau pilih sepekat mengerindu.
2: Ba trio pagi hari 4 SSN.

0: statistik bandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anang nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah Bapadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Telepon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami YFM.

0: Anang kalau medis kerimpu. Ha, pi aku lagu tadi ni sih.
1: Ah, betul menya. Anang medis kerimpu.
2: Ya. Tegal stres, tegal suruh dunia yang laban sebut Siti Siti Peranggul nang bisi cara kita mutar kena. Ya.
0: Aku teringat ke Siti ketika yang pula frasa kata dan aku hari Siti film kia. Bah Siti jalan pemerintah tak kubat ruang tu tadi itu bisi pengujungnya ti mai penerang.
1: Kalau apa namanya?
0: Ceritanya aku ingat dalam banyak aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku bahkan separa sedar aku.
1: Ya. Separa sedar ya ingat ke je ke tanya ne.
0: Aku je lama ya masuk dalam meditasi.
1: Aku. Oh. Tapi si amat ganya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Si kurang pan tak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun.
1: Mereka orang punca.
0: Hanya setiap punnya tadi. Ya, aku punya orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan. Nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres dia nama. Suah Ken tu.
2: Orang induk.
1: Tak. Tegau rindu.
0: Mayuh laki. Aku tujung dia, Cah. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Ni kau nuan tuan.
0: Ngaku dia tahu ya melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80 datang rindu 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Yang ngasa kita stres.
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tindu ngau meditasi imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kan kadang aku imagine dia pun jadi rockstar kadang aku imagine dia pun jadi Cristiano Ronaldo.
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 ke 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Oh, dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023, nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti intinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemadam kesepet diri menyatari.
1: Iya. Yang pada tahun 2023 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu ken ngotun.
0: Jadi berpasal ke statistiknya tadi deh. Jadi kita Indo patut demoga si anak solah kita stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendam ya pendam.
1: Tang Siti ngaso nanti buka munyi kunoan tu tadi. Okay, mak ketegal semua ketegal induk gada. Nyak datang dari rempu. Nanti buka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Kau tadi berunding pasal nama ne? Kau ngau duit kini.
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul tambah ya segindo.
0: Mainnya mayu datarinya. Ia kena 80%. Ia tidak lebih dari 50%nya. Segi puncak ya datai hari ini tang na semua ni bukan aku. Kau pernah nyu ini bukai kan sopan.
1: Nah, nyak ke mana?
0: Jadi ya sini lagi.
1: Sama mengiga stres.
0: Maka ngaju Juni berpindah ngai induk kita tu leh. Itu yang pu cara ganti bayan. Yang ambil pendekatan bagi induk bukai dah ke berandau atau ke madah ke poteng just ke dalam gerbang bukai lah nanti yang pun cara ni ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lah nanti bakal ya tusur undi yang ke rebuh mayang ngemas bilia.

0: Amat gengnya. Nya setek cara hari Haji ni Ben. Oh. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kena kan ngatur. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sigit entah betusoi ngagi orang ko ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayu ngaso stres maya mayu maya diri keni ke tu maya diri empu pan tau ngaso stres maya diri empu pan
1: maya
0: maya
2: maya
0: tau
2: stres ya bodoh siti aku tertarik tiba ya aku tu kadang-kadang menjeliti masa kita ni kita tu malu ke madah ke orang apa kita malu diketawa korang
0: ya
2: jadi nya me sekadanya kan yang ujuk ke bakal lelaki tu tadi malu diketawa korang kan lelaki sigi bisi ego ya bukan tu sikalnya ya ego dalam mati tu namun tegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang nare luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyo berapa 80%
0: dari
2: ngambil pemutus madam sebut diri
0: ya nya situ utai kena mana ya tu sing kena mana
2: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu laki tu laki lah kelebihan dia tadi yang miga orang no meluah jadi mesti kita muda laki kita itu tadi main telefon tau ke ya bisa ke chatting room ke mana ngacau sedak ya meluah
0: nya layannya nya kat nambah ke stres tau ngasa tu suruh
1: ni ini dah nya plot twist dah nya
0: no dia bekenya asai ku mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekenya pelabur aku nanti asai stres ngasika tu lukang ngasika tu jujur lagi mayu lagi stres.
1: Kami orang laki jujur.
0: Jujur.
1: Jujur madah ke.
0: Nyak mayu lagi.
1: Kebenarannya.
2: Inilah kebenaran. Bapa tolak.
0: Nyak mayu lagi. Kenaikan mayu lagi utang ngasuh anak bulak. Nyak ngasuh lagi stres. Mayu lagi stres.
1: Nambah ke stres.
0: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
1: Okey, kita dengar ke lagu Ari Lembang Lemai itu dulu. Seberapa macam komen peninggal kita yang kebukai per Facebooknya.
2: Jadi pagi tu lemambang lemai penguji dua pagi trio salah
0: trio pagi mana ninggalku tu
2: benar mata tu kencing sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
0: Ya, berasa ya kita ini udah tiba penghujung tuh deh.
2: Munyi kalau tiba aku mau tadi main bola, tiba minit-minit tahay permainan.
0: Iya, iya, iya.
3: Tadi baru ke Belaban, lu asa orang ngetu gak tadi?
0: Lu semangat tadi sih.
3: Oh, iya.
2: Kita lagi cerita ke topik kita itu, ngenang keba utai ke disebut stres ya. Jadi peninggal kita ya pagi itu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensia tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuh kita nda boleh fokus ba sisi utai anti asai ke berasai asai ke nda boleh tagi yang mai kita berkongsi ke ngau orang nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekeliri. Jadi mana lagi non mantai kau jadi ya tu tadi nyau kira nak cara dah kindo nya macam. Jadi tadi mansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF.
3: BFF. Tahu ke orang ke oleh dekara kenuan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
2: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
3: Nanti dia doai deh.
2: Nanti bukan doan pusir deh. Nanti bahas tentang besti itu berapa lama nak ngambil kawal kak ngambil orangnya takut mengiktiraf orangnya jadi besti nuan bagi kita induk
3: nanti buat aku lah tuan aku ngan yang aku dah buka leban siku-siku nak sama deh
2: iya
3: nanti aku tu jambat ke jambat Arab ku orangnya nyau semua dah gak aku madah semua orangnya besti aku dah dan nanti indur mantai ke sebenarnya nak sigi ngagai berkenti tua bisa kenikah orang petuai mantai dengan petuai rempu meh nanti bisa bini kenyak meh kau aku tu tadi anang ngiga cara muntang tenjap aku bunyi kunon tadi besti bunyi kunon tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu rahsia. Nah, Nadan tu rahsia ada yang nadai nadai besti besti forever. Lama besti tu pun nemu nucuk belakang.
0: Oh betul.
3: Ya nikah belakang. Amai yo gejak aku buka. Jadi bertanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan. Nadai salah berkunci tang dak semua orang ulen remo pengurang tua tu tadi. Ninga penanggul tu.
2: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nesti kau juang. Okay, yeah. Jadi dah sampai penghujung tadi, Cak. Besti kita yang berluarnya pedang nanti.
0: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena orang Indo. Stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang mukai. Ayolah cerita hari peninggalan kita dia tadi.
2: Lepas nak besti kebala tadi. Mengungsi kari penerbak di rimpu.
3: Ya, penerbak
2: di rimpu. Lebih kau cara... cara terimpunya mereka kan lari dari aris stres dan majority cak nyau kan bunyinya cak madah ke besti
0: iya
2: jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain laki itu sama pagi kita ngetan lagi mendam megang stresnya
0: ini salah agak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi
3: ya
0: betul komen dek buat kita nanti bisa penanggul nak bisa kita kawan dah kurang
2: jadinya macam ni ngelih bala kami ke sama laki megang siti kurang ke ego. Mau ngajar orang ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku bilang ego aku besar ya. 225 aku ya.
3: Oh, nyawa tadi ada ke sama berarti ke kenika stres rimpu anak lalu mai stresnya ngujung ke
2: di orang buka itu stres lah banyak.
3: Orang buka
2: stres
3: orang buka
0: stres. Nya lah masalah, nya masalah.
2: Jaga.
0: Ini stres nama orang buka. Di ke stres ke diri aja.
2: Stres ke diri. Karena ngerapi ke stres buka gigi penyakit.
0: Okay, dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
2: Mumpun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru jalan baring ngau jam ya kesebakan.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia, Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam surah aku Menjum Amor dan selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Sibu FM. Edisi di hari Khamis 17 September 2026 Masihi bersama 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunnatullah Aladdin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 setengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Dan seperti biasa, di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat, juga berita keluarga. Tepat pukul 9.45 pagi kita akan ikuti rancangan Sirah, dan menyusul selepas itu berita dunia 10 pagi. Di jam yang kedua kita akan bersama dalam rancangan Najus Sihat untuk minggu ini. Seperti biasa 10.15 pagi, dan selepas itu kita akan kembali dalam ruangan Interaktif Sibu FM sehingga ke jam yang ketiga nanti. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dengan salam anda. Pastinya anda jangan lupa untuk berkomen di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda, untuk saya bacakan ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM. Dan siaran kita akan berakhir di jam yang ketiga, tepat pukul 12.30 hari. Namun sebelum itu saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda, selamat pagi untuk semua.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.21 minit pagi, kita mendapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Selamat pagi, Liana.
2: Hello, selamat pagi.
1: Apa khabar, Liana?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, ya? Baiklah, untuk perkongsian bersama dengan tengah kita pagi ini, Liana, laporan tinjauan keadaan cuaca dari Met Malaysia. Silakan, Liana.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, cuaca berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut 110 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih, Elena.
2: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 9.42 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang memilih untuk bersama kami mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 9.12. Dan terima kasih juga yang dah pun berkomen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Saya nak

Blaga 7.3 MHz. Buka 98.7 MHz.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba saja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dan berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas pernah puas menimba ilmu.

0: dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan. Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucuk lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar. Ya, kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Si pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

Permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai sibu destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kembali kita bersama dalam rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bawakan seorang lagi tetamu dalam rancangan Jus Sihat kita, dan kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian Lanang. Kita ucapkan selamat datang, Doktor, ke Konti Sibu FM.
2: Okay, terima kasih Encik. Selamat pagi semua. Selamat pagi warga Sibu. Terima kasih kepada pihak RTM kerana jemput saya. Nama saya Dr. Hilman Husaini. Saya merupakan seorang pegawai pergigian ataupun lebih dikenali dengan masyarakat sebagai Doktor Gigi lah. Yang kini sedang berkhidmat di Klinik Pergigian Lanang. Okay, saya telah berkhidmat di Sarawak hampir 2 tahun sudah. Tajuk pembincangan kita hari ini adalah mengenai gigi berlubang, iaitu musuh nombor satu mulut kita lah. Rasanya semua tahulah apa itu gigi berlubang, kan? Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan sikit lah. Gigi berlubang ni adalah satu masalah pergigian yang sangat biasanya berlaku lah dalam masyarakat kita. Walaupun beberapa tahun kebelakangan ini ada menunjukkan tren penurunan, tetapi masih terdapat kita panggil bebanan gigi berlubang yang agak tinggi lah. Statistik kini pun masih menunjukkan kejadian karies gigi ataupun gigi berlubang yang agak tinggi. Kita pagi ini saya dengan beradanya di sini ingin memberikan sedikit sebanyak kesedaran lah kepada masyarakat, kepada warga Sibu yang sedang sedia mendengar mengenai gigi berlubang. So terlebih dahulu mungkin ada yang tertanyalah, macam mana gigi berlubang ni boleh berlaku?
1: Iya, kalau kita boleh tahu, memang gigi ni keras. Macam mana dia boleh berlubang?
2: Untuk makluman semualah, gigi ni sebenarnya unik lah. Dia adalah tulang yang paling kuat dalam badan kita. Lebih kuat daripada tulang kaki, tulang pinggul anda, tulang belakang. Sebabnya ada fungsi lah. Ada beberapa fungsi. Pertama sekali, gigi ni sangat penting. Yang orang tahu adalah untuk makan. Asyik kisahlah kita makan laksa Sarawak ke, mi kolok ke, mi kampua ke untuk pagi ni. Tapi ni sangat penting untuk makan. Selain pada untuk makan, gigi pun ni penting juga untuk kita bercakap. Cuba kita bayangkan juga lah, musik dah gigi depan, macam mana mau sebut huruf F, huruf S. Jadi gigi je nampak kecil lah, tapi mungkin kelihatan remeh pada sesetengah orang, tapi nya sangat penting lah. Munya sedar memang impactnya agak besar lah. Selain pada untuk percakapan, gigi pun penting juga lah untuk penampilan ataupun keyakinan seseorang lah. Bila terjadinya gigi berlubang, ada pelbagai banyak kesan lah. Pertama sekali, gigi yang berlubang ni boleh menyebabkan masalah sensitif. Masalah sensitif bila kita minum contoh air sejuk, rasa ngilu. Ataupun bila gigi berlubang ni sudah berada pada tahap yang agak teruk, dia boleh menyebabkan contoh masalah waktu tidur, rasa sakit. Dan ada kajian menunjukkan sakit gigi adalah antara sakit yang kita panggil dia punya intensity tu agak tinggi lah. Ada orang kata sakit gigi ni lebih menyakitkan daripada bersalin.
1: Betul-betul. Lelaki pun boleh menangis.
2: Ini adalah satu fakta yang agak kontroversi lah. Untuk pendengar wanita semua, harap boleh terima lah. Sebenarnya sakit gigi ni dia memang boleh sangat mengganggu. Boleh menyebabkan kesan yang negatif lah. Kalau sakit gigi, tidak dapat nak fokus buat kerja. Contoh, kalau pelajar sekolah pun sakit gigi, tak dapat nak fokus. Guru pula sakit gigi, tak dapat nak mengajar dan bercakap dengan sebaiknya lah. Sama macam kita lah DJ lah. Mungkin tak sakit gigi, macam mana mau bercakap dengan orang. So nampak tak? Dari gigi saja kesannya agak besar lah. Tapi puncanya sebenarnya terutama sekali dia pelbagai faktor lah. Faktor utama adalah kita panggil plak gigi.
1: Bukan umpah ulat lah.
2: Ulat tu tu adalah mitos sajalah sebenarnya. Sebenarnya mitos ulat gigi tu Ya, si betul lah. Okey. Dia
1: sebab
2: lebih
1: kalau sorry ya doktor. Sebab sebelum tu kalau kita pergi ke mungkin di jalan lah. Dulu memang ada yang apa menjual ubat cabut gigi lah, ubat sakit gigi lah kan. Dia tunjukkan dekat cermin tu ada ulat ni. Dari gigi kita nampak ada ulat.
2: Sebab itu mungkin tanggapan masyarakat yang dululah, tanggapan yang lama. Okey, memang dari dulu kalau kita lihat dari sejarah lah, aspek sejarah bila apa ni pergigian mula start ada kita bermula sebenarnya dari tukang gigi di Malaysia sebenarnya. Ada zaman British sebenarnya ada tukang gigi. Tapi waktu tu mungkin kajian dia tidaklah se-advance sekarang. Tidaklah semaju terkini. Okey, dulu tanggapan mengatakan yang gigi rosak disebabkan mungkin ada ulat yang tidak nampak, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tetapi sebenarnya prinsip tu niat betul. Cumanya bukan ulat, tapi kuman.
1: Kuman.
2: Kuman kan memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar lah. Dalam mulut kita, mulut kamek pun, mulut doktor gigi pun sebenarnya ada ulat ataupun kuman lah. Okay? Kuman yang baik ataupun yang jahat lah. Okay? Contoh kita makan, saya kisahlah, makan mie kolok ke apa kan. Okay? Bila selepas makan, memang ada sisa makanan yang tertinggal di sekeliling gigi lah. Saya kisahlah celah-celah ke bahagian luar atau dalam lah. Okay? Yang sisa makanan tu kita panggil sebagai plak lah. Okay, dalam mulut kita macam kami madah tadi, ada kuman yang baik dengan jahat lah. Okay, bila sidaknya nampak ada sisa makanan, makanan free food ah, jadi dia pergilah makan. Okay, dalam proses penghasilan selepas dia makan tu, dia menghasilkan asid tau. So tadi saya sudah sebut yang gigi ni adalah tulang paling kuat kan. Walaupun yang kuat boleh mengunyah daging sekeras macam mana pun, tapi dia lemah kepada serangan asid. Okay, serangan asid tu bila dia dibiarkan secara jangka yang masa yang agak panjang, gigi yang kuat ni dia boleh terhakis. Lama-lamanya terhakis lah. Sebab ada kajian juga gigi gigi dia, mereka bandingkan lah kekuatan gigi sebenarnya agak kuat jugalah. Mereka ada buat study. Tapi walaupun dia kuat, okay, secara asasnya dia lemah kepada serangan kimia lah, seperti asid.
1: Jadi macam ni pula dengan yang apa ngilu bila minum air sejuk sebagainya itu. Adakah itu disebabkan gigi yang mengalami masalah atau bagaimana?
2: Selalunya masalah ngilu ni dia berpunca pada dua lah. Pertama, mungkin gigi itu sudah ada tanda awal kerosakan. Keduanya mungkin ada masalah gusi. Ataupun kedua-dua masalah tu sedang berlaku pada waktu yang sama. Okay, selalunya bila sudah ada tanda awal berlubang, okay, contoh gigi yang terhakis, dia punya struktur dalaman lah, okay, struktur luar kita panggil lapisan enamel. Okay, lapisan enamel tu yang warna putih lah. Mungkin tak nanggar di cermin, gigi yang berwarna putih tu, itu sebenarnya daripada lapisan enamel lah. Tapi lapisan dalam, dia ada lapisan kedua lah, kita panggil dentin. Okay, yang berwarna kekuningan sikit. Okay, yang lembut dan dia dekat dengan saraf lah. Okay, bila lapisan enamelnya terhakis, lapisan dalamnya expose, terdedah. Okay, terdedah kepada serangan kuman ataupun dengan perubahan suhu lah. Contoh minum air sejuk. Okay, bila dia hampir dengan saraf, memang rasa ngilu lah. Ataupun masalah gusi. Gusi bila dia tidak berapa sehat, okay, mungkin dia akan turun lah.
1: Jadi doktor, kalau yang rasanya dah ada rasa ngilu ke sebagainya kan, jadi apakah yang perlu dilakukan lah untuk mereka yang rasanya bila kah nak pergi bertemu dengan doktor kah, atau macam ni untuk dapatkan rawatan sebagainya?
2: Masalah ngilu ni memang kita tahu masalah yang sering kali berlaku lah. Okay, bila kita bercakap tentang kesihatan pergigian. Okay, pertama sekali saya nasihatkan bagi sesiapa yang ada masalah ngilu, jangan biarkan. Okay, jangan ignore the problem lah. Boleh terus pergi dapatkan pemeriksaan dan juga nasihat doktor gigi lah. Tidak kisahlah dari mana-mana klinik yang berhampiran, klinik swasta mahupun kerajaan. Okay, sebab apa masalah ngilu ni kita takut kalau dibiarkan lama. Okay, contoh andai kata ada gigi yang berlubang, takut gigi berlubang tu dia menjadi lagi teruk lah. Teruk di satu tahap di mana terpaksa kita lakukan rawatan yang lagi invasif lah kita panggil. Okay.
1: Jadi kalau dari segi prosesnya, doktor, rawatannya dari peringkat awal hingga ke peringkat yang tak boleh nak dirawat, macam perlu cabut, mungkin doktor boleh jelaskan apakah langkah-langkah yang awal tu sehingga ke proses yang terakhir sekali.
2: Okay, langkah awal lah, jika sekiranya dia masih dalam keadaan yang pada tahap yang awal, okay, ada beberapa rawatan kita boleh buat lah. Pertama sekali mungkin dia, kita lebih kepada rawatan berjangkaan, iaitu contohnya Sapuan Florida. Okay, ini lebih kepada masalah penurunan gusi, mungkin di mana bahagian dalaman dia terekspos. Jadi Sapuan Florida tu kami orang sapu untuk mengurangkan sensitiviti lah. Okay, sekiranya sudah kita nampak contoh ada cavity ataupun caries gigi, mungkin kita akan buat rawatan tampalan. Okay, rawatan tampalannya macam jalan raya yang berlubang. Nampak ada lubang. Okay, nampak sudah ada lubang kan. Jadi perlu tampalan lah. And then kalau lubang yang sama tu dibiarkan lama di jalan raya, lama-lama jadi lagi besar kan, lagi teruk lah. Okay, bila jadi lagi teruk besar, mungkin ada rawatan susulan yang kita boleh lakukan lah. Seperti rawatan akar, di mana kita mungkin akan cuci bahagian dalaman gigi untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Okay, dan menghilangkan rasa sakit. Dan akhir sekali kalau dia terlalu teruk, okay, tidak dapat diselamatkan lagi, memang cabutan itu adalah langkah terakhir lah. Sebab sekarang ini kita memang kalau boleh apa gigi yang ada tu kita mahu selamatkan dululah. Okay.
1: Kalau yang tampalan ni, doktor, berapa lama mungkin boleh bertahan untuk yang ditampal ni? Untuk apa dia akan berlubang balik ataupun sebagainya?
2: Okay, tampalan ni dia ada pelbagai jenis bahan lah. Okay, yang sekarang selalu kita pakai adalah tampalan sewarna. Maksudnya tampalan yang kita guna tu dia sama warna, seolah-olah sama dengan gigi asal. Okay, doktor gigi akan cuba sebaik mungkin untuk menggunakan warna yang sama dengan gigi lah, supaya bila contoh kita orang senyum, si nampak pun tampalan. So orang pun tidak tahu yang sebenarnya sudah ada tampalan di gigi hadapan. Contohlah. Okey, tetapi mengenai tahan lama tu sebenarnya dia bergantung pada pelbagai faktor. Contoh, kita sudah tampal tetapi kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, mungkin tampalan tu tidak berkekalan lah. Seandainya dia jaga dengan baik, mungkin dia akan berkekalan, mungkin boleh sampai 10 tahun.
1: Boleh.
2: Boleh jaga. Boleh juga.
1: Dia tampal dari masa sekolah hingga dia dah dah ada keluarga, masih bagi bertahan.
2: Bercucu cicit semua boleh tahan. InsyaAllah lah kalau dijaga kebersihan dengan baik.
1: Okay. Mungkin doktor nak tambah lagi tentang bagaimana cara penjagaan gigi yang terbaik lah, yang boleh diamalkan untuk setiap hari bagi seseorang tu.
2: Okay. Sekarang ni kita pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah, kita ada kempen berus gigi 2 kali 2 minit sehari. Okay. Ingat nombor 2 aja. Okay. Berus gigi ni tidak perlu lama. Okay. Berus gigi 2 kali dalam 1 hari, pagi dengan malam lah. Malam pastikan berus gigi tu perkara yang terakhir yang kita orang buat sebelum tidur. Bukan contoh pukul 7 berus gigi, pukul 8 makan burger. Sip boleh lah.
1: Perlu, maksudnya untuk lepas tu tak perlu makan lagi.
2: Kalau boleh lah. Okay. Perkara terakhir yang kita orang buat lah. Okay. So setiap kali memberus gigi tu tidak perlu lama lah, 2 minit saja. Okay. Sebenarnya penjagaan gigi ni dia lebih kepada pemburusan. Kalau tidak berus dengan baik, okay, gigi memang mudah akan rosak lah.
1: Itu untuk harian lah. Kalau tahunan tu, sebab sebelum ni saya pernah dengar juga, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksudnya kena periksa sekurang-kurangnya berapa kali dalam setahun tu?
2: Okay, sebenarnya untuk pemeriksaan gigi lah, paling wajib sekali setahun lah. Itu yang kita kami orang cuba ingatkan pada masyarakat lah. Sebab hari jadi kan sekali je dalam satu tahun. Jadi kita buat kempen ingat hari jadi je, ingat doktor gigi. Bila sudah hampir ke apa birthday kita orang kan, hari jadi boleh beringat-ingatlah untuk jumpa doktor gigi. Pemeriksaan ni sebenarnya lebih kepada bergantung keadaan gigi seseorang itulah. Jika dia berada pada tahap yang baik, yang memuaskan, mungkin pemeriksaan sekali setahun sajalah. Tetapi kalau kita perlukan pemerhatian yang lagi rapat, mungkin dia lagi berkerap lah. Mungkin kami orang akan nasihatkan mungkin setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Tetapi secara asasnya, secara umumnya lah, the general principle adalah sekali setahun lah. Sebab kalau kita buat pemeriksaan secara kerap, kita boleh kesan masalah gigi secara awal.
1: Jadi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Doktor, gigi berlubang dan dari punca sehingga rawatan, mungkin ada yang Doktor nak tambah lagi?
2: Nasihat saya lah kepada pendengar setia RTM, penjagaan gigi ni, walaupun gigi kecil, tetapi jika tidak dijaga dengan baik, impaknya sangat besar lah. Memang kita ada rawatan, contoh kehilangan gigi, contoh gigi sudah dicabut, boleh diganti dengan gigi palsu. Tetapi selepas pakai gigi palsu, memang rasa dia lain, tidak sama dengan gigi original. Sekarang ni kita memang menekankan prinsip gigi yang ada tu seboleh-bolehnya jaga dengan baik lah. Dan dia bermula daripada penjagaan harian lah. Dua kali sehari, pagi dengan malam. Si perlu lama pun, 2 minit saja. Itu sajalah saya punya pesanan kepada pendengar lah.
1: Bila Doktor, akhir sekali lah Doktor, mungkin ada daripada pendengar kita mungkin nak tahu maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan penjagaan gigi dan sebagainya, mungkin mereka boleh melayari ke Facebook Doktor sendiri ke ataupun klinik, mungkin ada saluran lain yang boleh dilawati oleh pendengar-pendengar kita.
2: Pada pendengar setia, untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan pergigian, boleh saja pergi walk-in, ataupun membuat temu janji secara online lah, melalui app MySejahtera. Boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan lah. Seperti di Sibu ni, kita ada klinik kesihatan Jalan Oya, Jalan Lanang, Sibu Jaya ataupun mana-mana. Kita sekarang ni klinik gigi, kalau ikutkan, buka hampir setiap hari lah. Untuk klinik kesihatan, kita buka dari Isnin hingga Jumaat. Untuk hujung minggu, kita ada juga klinik gigi kerajaan yang beroperasi lah, tetapi di UTC, Sabtu dengan Ahad.
1: Baiklah, terima kasih Doktor dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini, gigi berlubang dari punca sehingga rawatan. Dan kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian dan Lanang. Terima kasih sekali lagi Doktor.
2: Terima kasih Encik.
1: Baiklah, pendengar setia sekalian, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Dan sehingga kita bersama lagi dalam pertemuan di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Melani, salam Serakku, maju makmur dan salam sihat selalu.
0: Jus Sihat setiap Khamis di Sibu FM.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Ya, 10.47 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda. Kami nak singgah di laman Facebook page Sibar FM. Segalanya untuk anda. Assalamualaikum dan selamat pagi Jadin. Semoga ceria-ceria selalu, dipermudahkan urusan kita gitu. Dan juga sihat selalu. Terima kasih DJ Din. Terbaik Sibar FM. Terima kasih. Gaiton S, Marilyn Mas, apa gitu, hai, katanya selamat pagi, Marilyn Mas, Mak Teh pun ada, good morning, Assalamualaikum, jadi, Waalaikumsalam, dan selamat bertugas, semoga urusan DJ dipermudahkan, segalanya, semoga ceria-ceria selalu, salam ekspresi Sibar FM, untuk semua sahabat dan pendengar setia Sibar FM, di mana juga berada, dengan ucapan selamat bermasak, buat ibu-ibu yang sedang bermasak, terima kasih DJ Din, ya daripada Mak Teh, pagi itu, terima kasih Mak Teh. Juga kita ada Alicia Rufina. Good morning DJ Din dan selamat bertugas. Syukur hujan di darat pagi tu. Salam manis untuk warga darat katanya. Terima kasih Alicia Rufina. Dan yang juga selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Salam ceria di pagi Khamis. Terima kasih. Baiklah, ya, antara ucapan yang saya bacakan awal di jam yang kedua tu. Lepas

Saya akan kemaskinikan lagi ruangan komen di live Facebook kita. Diharapkan anda yang belum lagi berkomen, terus berkomen. InsyaAllah saya akan bacakan di jam yang ketiga kelak ucapan-ucapan daripada kita orang semua. Ada banyak masa lagi kita bersama menerusi ekspresi 9.12 untuk pertemuan kita pada kali itu. Pada cuaca di Sibu pagi itu ada hujan sikit-sikit ya di beberapa tempat. Mereka di sebelah malam itu diramalkan, di sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam cuaca diramalkan berjerebu. Baik, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, ulcer ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kan. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: baju jual kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngah kak Onin kan. Pak Haji Li laki kak aja senah. Ha? Kita sih ngah kak ta.
0: Hai, Pak Haji Li.
1: Aku lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, kah?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin besi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej ya, Kak Guna.
0: Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, kan, tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Mada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut cacat sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, kau kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Balik ke kakak tu.
0: Halo.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan.

0: Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, memang best.
2: Sibu FM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM segalanya untuk anda. Waktu itu jam yang ketiga, kita menuju ke penghujung pertemuan. Tapi masih ada masa lagi untuk saya bacakan ucapan kesalam daripada anda, pendengar setia Sibu FM, tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi Sibu FM, sama ada di live di Facebook kita, ataupun menerusi ATM Klik, ataupun menerusi Cokong Radio atau Orang Anak. Untuk anda, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM segalanya untuk anda. Waktu itu jam yang ketiga, kita menuju ke penghujung pertemuan. Tapi masih ada masa lagi untuk saya bacakan ucapan kesalam daripada anda, pendengar setia Sibu FM, tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi Sibu FM, sama ada di live di Facebook kita, ataupun menerusi ATM Klik, ataupun menerusi Cokong Radio atau Orang Anak ya Facebook kita, ataupun menerusi ATM Klik, ataupun menerusi Cokong Radio atau Orang Anak.

Ya, mampir pukul 11.53 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 912 Sibu FM untuk kali itu, edisi Khamis 17 September 2026 Masihi, bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih di atas kesihatan anda mendengarkan kami di Sibu FM selama jam 9 pagi tadi sampailah ke waktu itu. Dan kepada anda yang mungkin tengah gaguh bermasak waktu tu di dapur nak, berpulah apakah jual dah tengah hari kah, selamat bermasak untuk anda yang sedang berjual berdagang waktu tu, semoga dimurahkan rezeki, laku habis semuanya. Dan apa juga yang anda lakukan, semoga hari itu anda beroleh kejayaan dan memoleh hasil yang lumayan. Amin, insyaAllah. Yang sedang dalam pemanduan, semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Mungkin ada yang pergi jauh anak, ada urusan penting dan sebagainya. Semoga anda memandu dalam keadaan yang baik ya, tenang dan jangan terburu-buru kata orang. Jangan bergaut ilah anak, jangan laju-laju. Ikutlah peraturan dan juga had laju yang ditetapkan. Baiklah, dengan ini saya nak mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali itu. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi di lain masa, di lain ketika. InsyaAllah di minggu depan saya akan bersama dengan anda. Apapun, jaga diri, hiasi peribadi dan sentiasa berfikiran positif. Dan saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dari Rahmat untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani. Salam Suraku. Maju Makmur. Bye-bye.

Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan kehak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kau menegut ke kawa kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antara bangsa. Lalu Petros Megak sama dekat diembing. Yang ada kesempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai kengau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kandia tu bak palan Convention Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai, Menteri Besar mada ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan embiak ke baru nampung pelajar bak palan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu berguna benar dikenal tentu ke Sarawak atau meruan yang dipenyungkap pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak palan Convention Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semutik dirami Nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16 Hari Bulan 9 1963 Subak dan megak nyadi kelambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bansa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakutu dalam pos video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah kengau engkeman ngagar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lomba ngau main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi Menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semutik disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelangira penglikun dalam penghidup peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke penglikun genterung menua serta nentu ke buah pemansai yang sama oleh diasai ke semua rakyat. Rambai Jakub Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak.
Bida antara wilayah, bangsa, budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia Marwan Likun tegap serta lantang. Ia mada ke rambai jakutnya megak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah hari tinentu ke pemasih menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megak ngarap ke penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakoto dalam pesan video ya berserima ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke Diatur Bakpalan Convention Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM jadi berita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Bekas selama nanti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: Hello, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12 tengah hari, ngagai 3 ngalehari. Kitai dekat begulai penggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih yang bala peningkat ke mendiang ke ngelah tengah hari begulai kami geng 2B ke tengah hari itu hari WFM Miri nambah ke ya. Selaman inti hari 4 nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu, ukai tu aja begulai di tu.
2: Betul. Sigi, kapan lama tu ah tu? Lapan nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di situ asal tu ne.
1: Oh, Shahira ngau Dominic. Ya. Nabi ke benua ngambil latih pelajar ba Auti Amiri hari Unimas. Jadi berapa bulan sudah di udah di to dom ngau Shahira?
3: Dua bulan dua minggu.
4: Pergilah last minggu.
1: Hari ke penuh dia. Jadi nasib gas dua sempat gua lain kami dua beging dua bayi bang ngelat tengah hari tu. Nah, dua mengau Syahra. Jadi dua bulan dua minggu nama nak tay oleh sedua bekal debaik pulai ngagai. Unimas sudah tahu lah.
2: Mayu mana?
3: Mayu pengalaman dah diambil.
1: Mayu penemu.
2: Awak jadi inti tu kira hari kepenuh di nama utai kat diadus tu baik sudah turut lagi. Gawak ke atau kesambung school kini?
4: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun kita tinggal.
2: Ya. Setahun kita tinggal. Setahun kita tinggal. Nak perasaannya?
4: Nak perasaannya.
1: Harap kesedawai mujur ni nemu dunia rela angkanya bisa peluang gawak. Jadi pelapis kami itu buat LTM buat bidang penyiaran. Jadi gayari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesih hujan tang dia tu nak sempat ke aku nyengok. Bukan kau bisa dia nyengok luas dua tadi
4: hujan.
1: Bisa dah yang panas agi mama-mama. Jadi berkongsi ke report gayari ke tengah hari itu ke diterima Remit Malaysia.
5: Report gayari Pak YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima Remit Malaysia ke pagi ngalih hari itu hari di sadang report kudi dekat Nyadi bas kedandur malam di sadang hujan mega bas kedandur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi. Lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci ngak bala peringah ngambil ke bisik di perhatian yang kabisik dekat minda. Lalu terus bergulang kami geng 2B ngelah tengah riba YFM Miri.
6: Anang buah minda ke Bukai dito aja mi kita bergulang ngau geng 2B dini age bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa nak penyanyi kita yang agak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru ni bisa nak dah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkap tahun tu minya.
0: Bambai sudah itu mengajar lagi sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ay.
0: Dan malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengeraminya buat hari Malaysia ke 63 2026 BCCK di Kuching. Kita tiga bisa mendak.
1: Aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Dom ke Syahira dah.
2: Aku medak yang ke buat live nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkunsing abala peningat kena ampit medak programnya di malam ke bisa mansa-mansa bakang kita tiga ne. Tak ke depan ke PMX di malam berita mana harga Sabah ngus Sarawak. Siapa dulu nyawun berkunsing Syara ke dom ha?
3: Menteri Besar yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim Mungkut Sarawak sudah ditambah dengan 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tak ada lah. Dan yang penyampau tek baru yang dekat di berengkai dikena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setiap kawan ngau kau tera antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti yang nyata dek deh.
0: Ya, berita mana nama agak buka dia dom?
3: Dan yang mereka pengurus berunding ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So, erti itu tadi nyameh yang nama tau nolong kita nintiang tahun meh ya. Dan yang ditolong ya ke di sebudinya kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada pejalai ke ada dong?
3: Ya berengkai ada pejalai. Mana sah?
2: Berindia hari April hari Raban pengumpu perengkap pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pick up ngau jeep megah udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimpernya megah ada share nama berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah ngus Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemanah ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah ngus Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keputusnya sudah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nya dekat diperundingkan engkau komiti pengawal berpilih. Yang madah megah atau berguna amat dikena nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah ngau Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah ngau Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke Jakobnya bawa Jakob Pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau ngatai ke Jakob pesan ke tengah hari itu sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: YFM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan. Terus bulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggap program kita ke tengah hari tu nyedi berengkah ngau jaka pesan ke terubah tu pesan ngetah sulit data dari Lydia anak Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Jason Elias Joseph anak Cundang jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat dikata 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru mah Juntan nang ilik Sungai Sud Kapit jadi pesan tu dituju ngagai kabam belayan di Sungai Sud Baliah Miri nang Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak Cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan nang ilik Sungai Sud Kapit penderang kesiliat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kena umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Manggi 011-2508-1692.
1: Iya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit niang Desmond Landa anak Judan. Ianya niang Desmond Landa anak Judan. Madah ke pawang ngetas ulit niang dekat datur di rumah api nanga terusa ulu Ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana. Ianya menjadi niang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di nanga jagau ngemah. Pemegat rumah sapai nanga ngeranau Ketibasung. Pemegat di rumah api nanga terusa Ketibasung. Rumah sidi nanga nayai Ketibasung. Rumah jabu nanga cemanung Ketibasung. Rumah jeklin janam nanga mesau Ketibasung. Ngau nuju kabam layan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguat ngetah sulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niang Po di Jalan Tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ti silih tahu bertanya yang gaya Juliana Po nyanya menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data Rimanjan anak Aluang atau ke bini ni yang ajah atau kena empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubang tu madah ke pemati Inaya Greenin anak Meribin Greenin anak Meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh Barumah Jamin Pudai Lebantu ianya Sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke kabam belayan di fasa 1 ke fasa 2 Lebantu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di Bintulu Miri Limbang Kuching ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang Greenin anak Meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena umur 011-919-7876 tau ke ngagai Empaga 014-686-3153 atau kengagai DOM 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya Uca tau ke lemu anak Anggau dari rumah kanang dan kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati Indai ya, nya jandun anak Abid tau ke Indai Uca tau ke bini Niang Anggau anak Inyam. Jadi Niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat Dintu tau ke di Sengai Balamayuh di rumah anak Yampu inya di rumah Uca atau ke lemuk anak engau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang Nangga Kibiau, Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta kamar belayan ke Bukai, kenalan dirintai kerito, kenalan yang jandun, anak abid, yang jandun, anak abid. Jadi, seberang tanya, tau bertelepon ngagai lumbur kusung 11-255-03-039, inyak Uca, tau ke telepon ngagai bujar di kusung 11-568-0904.
0: Ya, jadi ya sebentar kami dua nampung pesan ke buka ya. Jadi lagi mengga lagu ke sekali tu kita ingin caw Phoebe Chloe Dempu Nuan Siko. YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita dia tu belum mendim ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak agung. Ianya datang dari Patricia anak agung, anak niang dekat madah ke pemati Siti anak Juli tau ke Indai Senah tau ke Madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelian di rumah Dangat Sungai Kawit Inai Setien rumah Tabuh Angungun rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau rumah Agup di Jia Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadik pemegang Sungai Madur Bintangur Ketung Bintangur Sungai Lasi Bintangur Sungai Gemuat Gemuan Bintangur Inai Setien Bak Ngungun Inai Sapit Batu Limak Bintangur Sungai Kejai Bintangur pemegat di Sungai Sian Bintangur Inai Sebi Bak Naman pemegat Ngian Bak Pasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli Yenyet Niang Siti Anak Juli Tau ke Madik Tuai Rumah Junius Tau ke Inai Senah jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak ugum berkusung 112-502-0375 tau ke lakin yang agum anak awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tau pesan rabat mega datari Sarah tau ke Kinyong anak nyambar madah ke jelui anak garan tau ke niang bini bini niang ringkai anak upu udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu niang tu dekat dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan Kenglala Niang Kediau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang Taman Tiara Ngau Kaban Belayan Bukai ke nak boleh dirintai ke dito kita dipinta datang ngagai rumah Bobi anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi Kabar Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bobi anak Andawi ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari di net ni.

0: Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu, Ngkelili, pemegak di Miri, Melikin, Sebang, Skrang, Pakuili, Undup, pemegak di Kuching, Lubuk Lumpu, Skim Skrang, Engkaras, Engkramut, Ngau, Meluku Kuari A, Meluku Skim 14, Titu Ili Lubuk, Antu 15, Antulang, Atas Ngau Kemelayan kenalah dirintai ke Ditu ke Ngelala Niang. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Santi Nia berkusung 111-279-965 tau ke Beradin berkusung 188-874-940.
1: Ya, pesan ke Siti Tengetah Sulit ngupas Ntabalu serta mega berantu ke diterima hari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabar Melayan madah ke pengawal Ngetah Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan tidika diatur 19/9/2026 hari 6 bak rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang ti diulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Ngetah Sulit malamnya dekat ditampung ngupas Ntabalu serta mega berantau jadi semua Kabar Melayan ke ditujunya Pak Kabar Melayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebau, Tangap Nia, Penasok Sibu, Miri Ngau Brunei. Jadi penerang ke Siliak, kita tak telefon dengan Ambrose Jong, nak lumer 013-5737-085, tau ke ngagai Seblin Fidelis Asan 019-8895-944.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyang nangga tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke laki ya, ianya ambau anak ayung. Udah narai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nangga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Long Bedian Ulu Beram, rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau, nangga biban 4 buah rumah, rumah pual kibung nangga sidang tatau. Kemelayan di pasir nangga tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kemelayan di Sungai Sap Tatau. Kemelayan bertapang dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kemelayan di Rumah Numi, Said Putih. Putih ni ya. Ngau kemelayan kengelalani yang ambau, anak ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau. Jadi peranti silit tau bertelepon ngagai Silia Anak Gerasi berkusung 14-588-7123.
1: Ya sebenarnya hanya kita mengawak kita ke sekali tu ningga ke pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai Mata Bercerita ngelateng hari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9.

0: minggu tu. Pak YFM Miri.
1: Ya, temu hari minggu tu Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temu hari datang lagi nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Udah tu lagi bisa temu hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri. Betul. Lalu udahnya mega bisa lagi temu hari baru hari kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita begulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita saat itu
3: aku ke Manda, aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam, nama aku Norita Ping Jok, bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Kira ke nama mereka tapi puji mengagai Norita telabannya landi ajak ku ibana be.
2: Iya, betul. Sigi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landi amat jaku ibana. Labannya nare bisik campur nah.
1: Nuan nama jaku kayan?
2: Oh, nah nama aku.
1: Ngamika Norita kurang gitu sate. Kene ku nyebut jaku dalam jaku kayan selama tengah hari itu. Bekene ka Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Okay.
1: Sayung ngedau udah makai kita kena kena nyebut.
3: Ukelok kuman.
2: Okay.
1: Sayung ngedau ukelok kuman. Okay, jadi nama nak topik kita ke tengah hari itu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara jeliah kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit ti berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita meretianya, penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Yeah. Okay, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic Puan Norita sarito ne. Jadi tu tadi Puan, jadi cara kita nagam penyakit diabetes tu atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinuan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis, langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik, nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis, nyak penyakit tik mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu uleh nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut merasa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang beda rabun maruti yang tadi Norita ya.
3: Tok me meses ti penting tajap meda engau mana enda semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik uleh ditemu bak peringkat awal tajap kita enda berasai. pemeriksaan fundus tau ke gambar retina boleh nolong nentu ke perubahannya engau tumor. Bakal setiap kali kita datai klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nya bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat tidak saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang ti ngembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi tau ka kolesterol ti kurang mana, mesti diperiksa engau silek kagi.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperinan dulu, kita nginjau anggas lagu Gaya Mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari itu.
2: YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, kita berkata dengan kami bahawa WiFi miring adalah tengah hari ke ditabur ke terus terang di dengar kita mengenal RTM klik ngau mega di Bandar Raya Miris 98.0 MHz ngau mega hari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyikut kami doa madah ke tengah hari itu mayu temuai. Berkata dengan kami doa ba studio.
1: Iya.
0: Tadi kita sudah dengar ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature hari pustaka negeri Sarawak Pampa Mirih ngelalu ke penatai Shelley ngau mega Divisa ngau Emilia jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri atau ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.

0: Okey, kena ke 23 sampai 27 September tu kami Pustaka Negeri Sarawak lah. Bisik ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang ngeremai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pustaka asal ngau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu ngau penulis ke bisik ba ba Sarawak. Megak Hari Brunei ngau Indonesia bisik di
1: bisik di kangau
0: bisik. Hari Senanyo Malaysia pun kami bisik nyemput. Selainnya kami bisik ngaga kebudayaan lah, sebagai tarian, persembahan semuanya lah.
1: Program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tujuh kita ngatur atau Fonseli ya.
0: Tujuh tu nyedia ke ruang agak penulis, enggak penerbit menua, dek merek kelala Asia sidak ya lah, agak pemaca, ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbaik ngonya pengami tu ngerami penyelai jako budaya enggak pesaka asal Sarawak. Cerita komuniti, tradisyen lisan, enggak penelebak rebak ke dulu bisik rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbaik baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
1: Rakamu jam ya, Fonseli ya.
2: Iya. Hanya di tu tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat dia tu ialah.
1: Siapa? Emilia.
2: Emilia na. Okey. Teruskah?
3: Jadi pengawak tu dekat dia tu pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne.
3: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisik dia tu megak bawa Pustaka Negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program dekat dia tu lah. Bakal berjual kebuk, sesi ngau pengarang, serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nak ada berbayar. Kami ngelalu ke penatai Bala Nembiak, Nembiak Sekolah, Pinai, Bala pengajar ngau sapa tik dekat ngelala buap ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
1: Ya, berita mana ngagai bala peningat kita tau ngatai ke direk ngagai stadium tutup tau ke stadium Banaraya Miri nama dia tau nah. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai babayar. Jadi nama batang utai ke narit artis tau serta mega aktiviti ti ngaget ke ti tau nang dianti-anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 tau sapanya tau ngagai Puan Shelley baru
0: antara batang pemata ianya adalah pesta buku lah. Bat ini kita ngemai penerbit Hari Senanyo Malaysia, penerbit Sarawak. Kami megap saya ngamai penerbit Hari Brunei kan, Dad? Ya, untuk datang menyua buk sidak ya. Selainnya kami bisik megap hari bisik kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Adanya kena 24 hari bulan tu, perasmiannya dibuka akan di
1: dipenyadi
0: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Sebenarnya sebab pavilion pusaka ya bisi sudut empo. Penulis-penulis tempatan Pakar Putera Miri, Pusaka Kuching, hari Brunei, hari Indonesia bisi boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
1: Bisi bertemu ngosida ya.
0: Ya. Saya nanya kami megak bisi ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Pancis, Hafiz Suib, Bob, ngau Capek Shredder, Alexander Kalang. Mayuh hagek lah nak artis kedebaik kami, nak lah disebutkan penyampa artis kedebaik kami.
1: Oh, sida tu merindang serentak tu begini kau. Bisa hari itu tentu no sida ngagak persembahan apa ya?
0: Mungkin debit oleh
1: lagi ya. David nak empat data iba David ah. Okay, ha, terus ke Panchelli lagi bisa teka buka ketinggalan.
0: Yeah, saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
1: Do bak luar Indo Indo studio.
0: Banyak pakaiannya. Mayu lah aktiviti gagak bak stadium tu tutup miring ngau bak pustaka lah.
1: Iya. Au kelimpah bak Indo Stadium bak pustaka ampo bisa ga ngatur
0: cerita rakyat.
1: Cerita rakyat bak pustaka.
0: Iya, pasal cerita lama-lama lah.
1: Dininya bak auditorium kita.
0: Dalam nak bak depan
1: tambah lobinya. Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelly ya. Ke pemadu berguna kita datai mendak ke diri pun lah banyak mayuah penemu kelebih lagi ngegak sidak ke bisik jula hati dekatnya di nama tu penerbitnya di penulis penulis lagi bisik Shelly tau ke ngomong yang agak dibiasa
0: kami megak bisik mayuah bengkel lah diadukan bakal sidak ke kak belajar puisi ban bengkel penulisan pun bisa siapa yang baru ke belajar menulis boleh
2: tahu kan bisik makanya ya
1: okey ban aja nyejak ko bukai bahasa
0: bisa kami bisa jati mire sita uraulu semua lah
1: kira ke kelimpah rejeko Melayu Iban Uraulu ngau Dayak bukai mana
0: even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth sidak ya program kami lah
1: akhirnya di ngalih ngagai atau kenguin ngagai divisa telah nyelama gaya ngante ngante ginte ya tanya telah karena lebih nanya ya
2: iya jadi itu tadi asal tanya pekawal ke bengkel pun udah dikongsi si Sherry tadi nih bengkel-bengkel ke bisik bakal bengkel puisi Iban ngau kebukai pihak mengabisik bengkel puisi Cina mengana bisik
0: bengkel
2: nada
0: kan
2: cuma
0: bengkel
2: nada nah ya muka abu fajar
1: lu bertanya
2: dah okey jadi kita yang ngui ngagai Davidson yang dekat kunci ke nama tu tadi maka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih
1: yang keempat tanya empat berdaun
2: iya udah dikunci Sherry tadi bakal ngapuisi bengkelnya tadi tahu nandok baru meh
4: Okay, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shirley tadi.
2: Yeah.
4: Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu. Selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya, kat 3-4 hari ni ngatur program tu.
4: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap bahasa Bunga Mayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandiak sidak yang mantai ke penemu serta nampak pengarap tiati lebuh bercakap bak mua audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan di cakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua oleh ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkang ke terubah nuju ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel tu kita kak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Makin nengah tu, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemana jako, engkau main asas Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, tibisik dalam literature tu. Udahnya kami bisik mega main asal serta demonstrasi ti mudah ngemenda ketemuai belajar dengan pengawal ngambil bagi ambil apa inai ekbisik anemit sidak ka menunjukkan budaya ngagai anak sidak ya ulia datang ngagai festival kami tu lah lama kami ngan datang kemayuh persatuan kaum kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Budanya pengawal pemandang aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai kelala seni ngau pengawal komuniti Sarawak atuk tadi lah kita bisa ngelantai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth sidak ya mic permainan tradisional cerita rakyat sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat ulia medak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapatlah menyukur yang register untuk sesetengah bengkel ya penyertaannya adalah limit.
1: Lebih sehat ya. Okey, biasa sebedau kita lima nampak ranau kujang lagi kita belalak nak lama merina dirempung apalah peningat tu nah. Jadi kita nginjau si ko ari artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru ari mawatung kas mengan YFM
2: Sekolah Sejak Lain.

0: mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi anak pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okay, jadi Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawal serakup hari mayuh bengkah komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidaya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu pada pertemuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan TBC. Bak kepada aku berdau tu tadi BC 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antaranya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya engkau seni mempertahankan diri temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagai ari identiti komuniti kita pemakai, pemain seni engkau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya cerita rakyat ku kita. Jadi mana-mana apa inai ti dekat belanak sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik main belanak kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah Hari Sukut Literature, karya tiba-kawan kau sejarah, budaya kau identiti Sarawak, merik penemu ngagai penghidup komuniti. Macam cerita hari latar belakang tiba-bida, nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi, rakan-rakan persatuan kita sidak ya boleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kerana kita berkomunikasi dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayung budaya ulian diturunkan ngakai rebak dudik kita itu ilah.
2: Tadi bisik kita sebenarnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temui patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merek bendera tu Emilia.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temui ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak dipadah ke dalam program kami and then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena register. Jadi pihak mega apa indai diperansang merasa pematut aktiviti ungkup anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Tik ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tiang pengatur megak tau ditanya.
0: Awalnya di tu tadi program ti Siti ti di kerindu bala peninga kelpegi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah kan atas program tu jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia okay.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media ramah Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak di pedak ba lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngenak channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak Mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai. Tau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara email ya. Jadinya datai berhujur ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatai ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
4: Okay, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal tema ransang pengram itu dipelabakkan oleh mata ngah 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu eh
4: ribu ya 20 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke balan nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bob tiap ikut temuai oleh milih penelebat te engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis taukah ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu te nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu te dalam agik ngagai hasil penguat menua tok lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit bak dalam Sarawak tok. Saya narinya kami ngarap ke sukong-sukong bala sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama diadakan bak Sarawak. Yang pertama to dipilih bak Miri. Tahun ini lah sibu dengan kucing dengan baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sukong ramai laban ukai selalu leh ada gagal lah.
2: Ngarap ke kita ke diau di Bandaraya Miri, Bala Peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tau ngenatai ke diri lah. Berengkah hari 23 ngaga 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam. Nah, Fanshel ya. Ba Indo Stadium di Miri. Jadi munyi ko sida tadi masuk tau ke tamak kiat nadai berbayar.
0: Iya, tu tadi Siti ge laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Uji nuan nerang ke dengan gai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
1: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi lah. Mawat akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
0: 24 deh.
1: Kemudiannya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo.
1: Symphony of Borneo. Alena Murang. Okay, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan. Kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
0: 27 ni.
1: Ya, 27 hari bulan. Bakar Fiswib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau ayo bisik mi. Nangkatnya aja artisnya.
2: Sila lagi atau ngelawak ngagai Facebook. Postaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tau ke dini lagi platform bukain no hidai medaknya.
4: Kami biasa bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
2: Jadi ngau tau terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Puan Shelley Davisa ngau megai Emilia
0: ya bisik peninga kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh main eh nama tu nguai ke Miri bekeni tu Emilia
3: dia ke pengawak
0: ni dia pengawak okey
2: jadi sekali lagi terima kasih ngarapkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Okey, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatuila kita dan sama di perancang datai happy happy tak kegagati ngabala artis ketika kita.

0: Ya, lagu kena merina bala peningak ke benar-benar yang kengelah tengah hari wifi miri ke tengah hari itu. Jadi, munyi kau dah dikenang kita bapun program itu tadi, Abi, ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, ada malam, Menteri Besar bisa berjadi pengeram hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi, ya, bahawa Jakob memesai ke tengah hari itu, mai bala peningak. Ningak ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.
2: Jaka perangsang, buah penemu ketauk muka runding raban bangsa kita, tauk dipening ke kita dalam program Jaka Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah di PM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen

0: naman ang buhay to ka radio station lo kita. Terus kanina away FM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai, Nintian Arimpat, berengkah ari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Rabanembiak kemayari. Semina ba YFM Miri.

0: Ya, bagulai baru kita berawak gelah tengah hari sarito malam pingah. Hanya di hangu yang ngagai program maruai kita. Bapun program tadi, kami doi geng dobi habis kongsi ke di YFM Miri Mayu amat temuai ke dijemput ngagai akunti YFM. Kelebih ingin ngagai temuai-temuai adakah kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi korang pengawal pedagang ke Maya Rito ngagai abak program kita ruai kita. Okey. Jadi kita terus kangau dulu. Kita impu temuai Sarito. Minta hello-hello dulu.
1: Hello-hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana?
1: Tengah hari.
0: Okey. Atuk Ciku. Kabar lama aku tu. Sebenarnya.
1: Hari
0: Subak, ya. Jadi nama berita dan Sarito.
1: Sarito mana?
0: Celap, mana? Celap. Ya. Akhirnya kurang kita di menua Miri tu nyung hujan. Nanti panas bapak itu. Di buah kita yang nyebut meh. Angat kita lebih baik bersebut eh. Okey. Jadi minta nombor anak diri dulu penatai hari ini asal hari ini leban tentu yang orang kena mu sapa temui kedi baik aku abah program ruai kita hari itu.
1: Okay, kita ubah yang aku akan meraih terima kasih dengan gaya DJ kita yang Brenda yo lah bandar meraih awak dengan aku buat segmen dengan tengah hari bakal hari itu. Nama aku Stanford Senintiang hanya nama Ahmad kunya.
0: Nama Ahmad mana?
1: Nama Ahmad ku tapi lebih dikelala kau nama komersial yangnya Tony Enggi lah. Ini penantai aku yang hari menua uluk di baso dengan janan. Jadi bakal kedetok bisnes kedigagak aku yang aku pengeluar minyak wangi aku umpu. Kau maka aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door servis lah.
0: Bisik ne. Okey, jadi harap ke malam ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari itu. Jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne Tony NG. Tang aku ngelala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi. Okey, jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti Sarito ne laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi kunguji dah Tony apa-apa dia tadi ulih ke koyana okey jadi atuh tadi Tony kak madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tu tadi maka bisnes
1: maka gaya top bisnes gaya aku ya bisik dua dua bisnes hanya pengeluar minyak wangi. Minyak wangi tu digagak kumpul lah.
0: Digagak numpu.
1: Jadi
0: jadi wangi tu tadi hasil bukan itu lama orang kena mu keni bau gagak non tu adakah yang bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki bukan ni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki bila boleh kena ya.
0: Okey.
1: Ya keistimewaan wangi kami tu ya hari bunga ros.
0: Oh bunga ros. Ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bunga ros.
0: Okey, jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes punya korang muka salon tu tadi. Tahun bila udah muka bisnes tu tadi?
1: Salonnya baru tahun tu tadi.
0: Oh tahun tu tadi.
1: Ujung tahunnya kemarin. Tahunnya kemarin, minggu ujung tahunnya bisi. Bisi ada door to door service.
0: Oh door to door service. Okey. Okey jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu Tony.
1: Ya, laban sikit terminat.
0: Sikit minat.
1: Sikit minat.
0: Hari subak lah nak.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu. Sikit hari maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul
0: subak. Dikumpul
1: subak. Sudah brand easy. Sudah mermaid. Nampaknya Mulan semua bisik magian subak.
0: Oh bisik magian.
1: Bisik magian. Sampai jadi, expired
0: subak. Okay. Jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini tak terundiang ke buka bisnes wangi.
1: Ya. Udah aku nggak orang ngumpul-ngumpul minyak wanginya subaknya. Terpikir aku. Engkanya ialah. Kak aku tu bisa kak produk kediri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: pun. Okey jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita yang ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisik wangi sitik wangi inspirasi kita yang ngagak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi kutu ya ari gabungan pati ya Bakal yang agak eksperimen dulu. Contoh bakal kita akan kena wangi sidak ke brand Gucci, brand Prada, dengan brand YSL-nya dicampur ke dulu. Ya, nanti tadi parti antara partinya digabung ke magang, ngam kena bau tadi. Nanti enak ngam, lain bau ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti bau yang ngam, pulai ke mana bau ya. Tapi udah digagak, nanti dulu beberapa jam baru demu bau ya.
0: Oh, makanya aneh. Oh, laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku. Jadi laban aku punya kurang. Apakah aku milih aku wangi? Nuan penemu aku sikit milih. Laban anti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu menyikun, nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya kini orang mana ya? Aura ya, aura wangi
1: manis.
0: Tang bisi sekadar orang minat manis ne.
1: Bisi orang minat manis.
0: Nama kebawah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
1: Laban Dria kita itu nak sebahkan nanti aku mpua aku ngagak ya. Nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya. Ngeluh kan kuah aku ngagak ya. Pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh. Ngai aku ngagak lagi. Ngai sambut aku lagi. Kajak bawa yang nemunya maneh bawa orang baku lagi nak maneh. Ngai aku ngagak ya. Lepas aku nak boleh ngagak lagi deh.
0: Tapi bisik kadang orang rindu ke kenyum wangi ya. Bunyi korang bisik bakal wangi ya tajam ke ne. Bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang tang bunyi ko Tony tu tidak lepas dari ya. Dama tu hidup sidak tu.
1: Nak
0: sebakar. Okey, jadi tu tadi bisik nerang ke mimik ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Bakal keistimewaan tadi bakal disebut aku ianya gabungan Ari Pati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuh nade bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya retai bunga ros deh.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi maya ngagak aja baru campur bunga ros.
0: Oh, jadi tu tadi tentu ya kita yang bisik utai pedagang tu tadi ni siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi Tony.
1: Kemanyu hage ngerangsang ko dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior ianya selalu ngau kami muka buff ianya bala wibo bala ya selalu ngau aku muka buff sidak ya ki hage mereka jako ajar eh. Lapan kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua lapan kita ke depan ngau tau cukup lama. Jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bisnes tu ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong, aneh tinggi jako. Paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita.
0: Iya.
1: Ambil semua tanya digagak kita ngemuju.
0: Ya betul jako perancang tu ne. Benar-benar berujung program tu malam beringat laban kita itu menyekuran laban ukai nyamai kita muka siti pengawal pedagang tu. Ya tentu yang main cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka tu keni oleh pejalai ke pengawal laban nyak semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik kuliah kini nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni atau mujur untuk ke dia tu
1: shortcut aja lah
0: shortcut aja ni bu pula shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku enggak bisnes sebab ya nyak udah ya COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mayanya subak, bisnes tempat noko gawaknya subak tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi paksa badok kerja, and then kang ingat kerja pun susah mayanya. Stress memang stress
0: asalnya.
1: Jadi mikir aku mayanya kan agak bisnes, tapi aku nak nemu nade ilmu deh. Cincin mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Iban nya Ita Medin. Ita Medin tu mayuh ngajar aku dalam selok belok dunia
0: bisnes
1: tu me. Sampai ke dia tu Ita Medin tu paling mayuh ngajar aku. Ya umpama cigo ya aku lah.
0: Oh, harap ke penyanyi kita Ita Medin bisa dengar ne.
1: Aku rasa bisa ini.
0: Bisa ne. Oh, kemai doang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah dengan Nuan Tim Median. Nanti bisa awak ni nemu boleh jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nanti salah ni.
1: Cikgu
0: Okey, jadi kita tu tadi Tony udah nerang ke kira ke Tony tu kira cigo ne. Itu media tu cigo ngagai kita tempo temuai sari tu inya Tony. Oh jadi sebenarnya kita nampu maro tu rano kita kukai Tony Siti sok tanya aku kan nanya Benuan. Jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet pejalai bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu punya kena maya COVID-19 tu tadi tentu yang maya penanggul. Jadi nama penanggulnya tadi sepanjang 2 tahun tau ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebenarnya aku start bisnes sobat, aku nyua produk sidak Itam Dian dulu, laban Itam Dian pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya sobat, hari commission hari Itam Dian nya sobat, hanya di situ aku magi nya sobat. Kira side income nya tadi, hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kira yang pun 2021. Sampai 2021. Tahun, kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya. Murid punya korang nyamai nyebut 5 tahun tang
1: pedih
0: pedih mereka nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih ha laban kita ini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: ngagak customernya paling pedih
0: customernya ke kita ke punya korang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okay Tony ya sebelum kita nampak Marando ke Bokai tentunya malah peringat kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuah ya Tony Licious okay jadi kita beri nanti lagu tu baru dijemput aku kat temuai itu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat beri nang lagu hari temuai kita minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan men

0: Senin hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabana Biak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nyak Tony NG berprogram ruai kita yang jadi ngagai malam ningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam kerja Tony yang jadi sarito kira ke apapun berprogram ruai kita yang jadi temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulah nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengucur tak ke pengawak ti pemalu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemadu ngaga ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulah medak bala customer ku puas hati tau produk kaminya serta bisik ngasai ti pasti positif lah. Pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dua hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: ya,
2: kain
1: ya, ya.
2: Baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laman nuan dah mujur ke bisnes tu tadi deh jadi bekeni cara orang ka nama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu arinuan atau ke ngambil kelas arinuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita kini
2: boleh ngagak aku buat FB Tony Enggi ataupun buat page FB impu yang Tony Licious HQ ataupun buat IG Tony Licious Perfume.
1: Okay, madah boleh nuan nerang ke balap peninga nama aku buat nuan milih nama bisnes nuan Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban nanti orang ibu-ibu di luar ni kat apa pedih nge nyebut
2: Tony aja.
1: Uji nuan nerang ke mimik nama bisnes tu.
2: Okay, nama Tony Licious tu sebab ia berpun hari tahun 2016. 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: Kira ada 10 tahun namanya dah lah banyak sebab aku tu nanya balas kaban aku sebab deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belaba mayanya aku sibuk ngau pageant kurang habis ngagak baju sebab deh ngisi ngagak baju umpu. Jadi mayanya nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi di break kaban aku nya Tony Licious ke mana kenyak aku yang anakku gagak aku lalu Tony Licious Secret subak jadi lepas memang aku dah muka perfume tu subak lalu gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious.
1: Lagi
2: kekal nama ya.
1: Lalu kekal sampai datang.
2: Sampai datang.
1: Jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Jadi bisik berundian kat tukan kini bertahun dekat datai.
2: Setakat tu berdau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi.
1: Brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: branding baju lah
2: share dengan partnernya.
1: Kira ke mujur me harap ke mujur ne okey nadi tu tadi nama visi bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat atas itu ilang tu ni
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam nanti bisi rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benung komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek pasti positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belama ninga ya.
1: Yeah.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact ti positif ngagai nuan eh maya bazar tu tadi. Okey jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kak berandau ke tu tadi tang kita.
2: Ya.
1: Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari tu lebih agak bakanuan umur tibia udah muan siti bisnes mangi tu atau ni.
2: Okey, Jakob Fransang ko, tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jakob Fransang lah. Tapi kemarin nasihat mimik lah ngagai ke bakan nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi orang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu main kita harus ngi ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita boleh ngeluar ke sapa diri empu kita ngaga utang kita anak lalai yang anak takut anak kalah laban penguji bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat merai pengelantai yang seruan ngena yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
2: pemanis deh asik bakal kita nanti kita dah anggap pengawal hasil akan bau ke tempoenya hasil akan sapa diri kita deh.
1: Iya betul. Nah, cukup perasan tu cukup unik siko tik ngempu pengawal berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait dengan utai dijual ya tu tadi ni. Okey anda berasai jam kita ini Tony jadi bisik jaku ke penuh dia kini hari nuan ngagai balap dengar kita
2: okey jaku ke penuh dia
1: lebih agak penyanyi kita kita medi dan pelabak aku bisik dengar atau
2: terima kasih yang agak lepas kemudian saya buat aku masih ngakak hello aku dengar
1: hello ni hello
2: terima kasih hello lepas sampai ngajar aku hari sampai Zek belajar seluruh bisik aku belajar biar belajar seluruh untuk aku mula belajar biar sikit kak tertakut belum aku tak jaya nak nemu anak orang tapi bunyi lah bang ya umpama cikgu deh lah bang umpama cikgu apa mang ajar segi nyempetak belum ada jalan lah bang
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti Business ke di Pansukan yang diharap ke balap dengan kita bunyi ko yang laban yang bisa berjual ke Wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang pun Tonylicious HQ
2: hanya page
1: bisa contact admin
2: bisa.
1: Boleh kongsi dengan lah. Peninggal kita
2: kita boleh contact terus minta kita muka FB aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link ajak lah.
1: Okay ya, terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis itu mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datang dengan international lalu datang ke konti baru interview ni okay jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara terkenang ke nuan bakal ke Wangi ni gagak Tony tu tadi Wangi tu terkenang ke Wangi tu ke orang dirimpo
2: salah satu customer
1: salah satu customer Marina Jana nyak mea lo jangan kantor ini udah beli perfume mbak Tony ok terus bergulai kami mbak awak ngelak tengah hari di YFM Miri aduh sigat muwana
3: bujang tubuh tegapnya. Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Minta Medin baru udah merinang kita ingat lagu saya semuanya balang tadi merinang jarak terkenang kenuan kayaknya udah balas semuanya kadang terkenang
1: kan terkenang iya baka wangi mea nanti kita kena wangi identiti dari impo sikit terkenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
0: kadangnya masakan apa yang baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tau udah bisik bunga yang pinang tang nyak meh kan ngapil baru ketudah kaban kita
0: cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya ngagai Aita Medin lama bisik meniang kami doa kita sebuat saya tau nih apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife Emiri saya tau
0: nampak munyi ke Ike lama lagu kada gagak nyukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang bala orang komposa bala. Orang buka ingat ya sebenarnya ada kajak ada
1: iya nyampai kajak
0: iya
1: okey
0: pengamannya Ike ya menemu
1: iya okey aduh masira kira
0: laban kira kari ke penulis doa ya di tau dah
1: iya mari awas doa ya
0: mari awas doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Miria Fantadang
2: pesan hari Clarence Midan yang mandai hari pakan ke ya hanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan lagu ti dikenak melina hati direk bakaban FB Wati ngakoni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang kau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau lalu nuju kita meh ke pesanan harap ke Teperindang meh tengah hari tau
0: ya man menya leban munyi ke semaya balang tadi ke selatan
1: menya
0: ai cun ke lagu pinta Clarus Midan tu udah tau dah stemmes non maca ta dom
3: top sip sanali stemmes TV stiller ya mada selama tengah hari DJ sama ngajak pengawakungku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will terima kasih ya
0: Sulu Sapa Aku
1: semina nuan aja nemu nyata Sapa Sulu nuan
0: ke selatan menya nanti nak nyadai hina oh
1: nanai ko ngau me oh bisi ngapa kita tua tu
0: semina madah keninga aja jemaat tua jemaat tadi oh
1: iya.
0: Oke, okay, to baca nara gitu, Syahira.
2: Hari ujo caung, yang mandai sama tengah hari, sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah to pagi tadi sama hari Malaysia, guys semua kita nak Malaysia.
0: Ya, di bandaraya miripan hujan, mungkin celowem hari to di bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau apa ya.
1: Oke, okay, dom tu hari ini tinggi to.
3: Ya, madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau jangan gaya kami hari menua betul tau. Minta tebah ke lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam eh. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama nak pulainya, nyo Repak Panti Jalai dah.
1: baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay, Sira tu Ari Rosliau.
2: Selamat tengah hari, selamat ngerja ke pengawal hari bayan tasya mukeh ko DJ minta tebak ke lagu hari Rosrina di Ngamedara kena merindang jadi empu Indok Ketawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi so saya nak dong kau tibukai yang mana semoga menantu ya Bab Miri balam ade ya pesan nama berita kita semua ke jam dia tok serta rindu kedua dek ngagai semua okay, terima kasih
0: terima kasih kita belalak dulu merina bala peninggal bisa peninggal kita minta lagu hari Swelin tadi nak ya
1: iya sikat tuai
0: sikat tuai
1: kena emoji you sepiak tu nya
0: nak nemu ngah bala tetim sikat tuai mana dua mah kira ke nama
1: ngerindang sikat sikat tuai nya meh
0: kita kira ke cemburu mana dua mah
1: ada ngelak you jangan sari tu
0: kena merenang kaban ko raja kan ni kan kan bisa menang ke
1: bisa menang
0: ngambil anak nganyong ke Mina FM ni

0: Sige tuwai me.
1: Tampong baroga ba pesan dia dom Syahra.
2: Tota dari Nor Aga, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu. Minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua pun ingat YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Pesan harap ke semua tu perinan serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke. Minta tebah ke lagunya dong. Nanti nulis mutare lah tukar dan ke tebah. Salah jaku iban ya dia ada.
0: Okay.
3: Hari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalan simpan simunjan. Nebes lah, nebes sebarang jat lagu hari jauh sepinjalin ke kena merindang kabar FB enggak bala petunggal pesan Arab ke terperindah nuju sidak ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia, selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan, kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak, minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak, kaban FB, WhatsApp, balam adik di Sarikai, ngau kucing nyajak.
1: Siti Agedom, sebelum kita natai ke lagu.
2: Kau hari Raja Lemai, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua bakal ke tengah hari itu. Minta Nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban hari Fedelin Leo. Kena merinam bala peninggal radio kejam dia tu. Hari Limbang tu DJ benar mendak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Oh, bala Siti Agedom tu. Okey, dom hanah dah. Ya. Okey, kita ibu perinan dulu.
0: Kita.
1: Komen tahai. Okey, kita ibu perinan dulu lagu dari Fedelin Leo, Tebak Nsiban. Rentak ngelah hari.
0: YFM Miri.
1: Ini rentak ngelah hari. Interaktif wah.

0: tebak Siban Ferdinand Leo. Jadi okay, yang ke ngelah tengah hari ugalai ngau kami ba interactive why di why pemiri ke ngelah hari tu. Okey dom Syarah lak ke seduai ngatai ke pesan dari bala peningat tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugi

0: Lin, Sungai Poi, Kenawit, Menantung Gaucok, Ya Bersibu, Jaya, Zala, Hani, Dawa, Tenggoli, Malaya, Kerala, Bana, Robert, Bana, di Korea, kami sebilah di Johor, Gak lalu nunjuk sebuah buat konti Tito. Terima kasih.
1: Jauh kau tengah hari tau. Di Korea.
2: Di Korea, Dian.
1: Okay, Dom.
3: Tau hari di Vialo, selamat tengah hari DJ, serta selamat biar ke pengawas Adoaib. Pengawal tengah hari tau Abah Wan dari Simpan semuanya balai ringin minta sudah mutak nebeh lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang ti dikena merindang kabanti sebab pasang lama tau bakasi da Alex Detabina Baraus Tamo Stevie Stila Robina serta kabanti na oleh dirintai kena mama geng ya megang ngake kabar FB ngau kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau
2: tau tu hari Dennis Gerinang.
0: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuat lemai to minta muta ke lagu Anthony Usan, pengerinduk tua kena merindang di rempung. Ngau semua ting lala ngagai balai ipa, ngau balai isan ya, pihak megak ngau balai anak ya bat Johor serta ngagai menyade ya bat Sungai Langit. Layak pesan ngarap mujur ke semua pengawal.
1: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningang ngau lagu ke dipinta sida tetade repak panti Jalai. Siapa minta tetade dia mah?
2: Peningang kita itu tadi di ya, Facebook.
3: Di FB.
1: Aba Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda, datuk kita buka lagi baru. Okay.

0: Linda Repa Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan bawa Facebook Mira FM.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Yeah. Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Joni Aman Belala Nanggam Pengerindu. Dikenak merindang orang kengala aku tuai biar nak alas sebut nama.
0: Jadi okay. Boniface IP, ha?
3: Ya. Okay. Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta nebeh ke lagu Maling Ati,
2: Maligai.
3: Maligai Pengerindau. Ari Igu Anthony kena merindang. Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stella Mami Abak serta DJ Banangau DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Hmm. Hari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua Kaban FB Ngau semua peninga. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday or
1: sama
2: hari ya sarito. Sama Keliang Temawai.
1: Oh, selamat hari pengada Keliang Temawai MJ.
0: Selamat hari pengada ngagenuan.
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikenal merindang balas kama Evie ke ngelala.
1: Oh, tu bisa nyapa kita apa yang lambai tu. Amadah ke selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawal. Okay, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna. Aku tetap sayang. Dikenal merindang semua peninga. Harap kesama terperindang. Terima kasih DJ.
1: Auto, okay. Seira ke penudi.
3: Penudi hari Mas Diana. Terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nesoneru luar ke negeri. Kena ke bosku ngagai luar negeri tadi. Ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari tu Balandan Din Medi Jepana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat. Ngajak pesan hari ya tau ke Kumeng Irene hari Spitali Mandi tu. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana. Okey.
0: Jadi jamnya makin
1: serikat.
0: Jadi pesan Aris Doai Dom.
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Doai. Share dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri. Udah mereka kami peluang nyadi di tok menyadi DJ mereka kami.
1: Rindang nyadi DJ.
3: Oh, rindang. Rindang nak first time kan.
2: Lepas tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami beri tok. Ada kita bertemu baru me.
0: Terima kasih. Okay Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirin kami kena meri DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Ngarap
1: ke hari kami doang ngarap kustuai mujur dato ni nemu bisi baka bisi vacancy kini nemu boleh limpang itu ne.
0: Minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, nyeri ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Aneh gua ngunte-ngunte Reina doa mah.
1: Mayuma peminat doa
0: untuk. Aneh gua temu kedua lo pelajar. Benarnya baru dua ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah. Lagu ke depinta tadi, Prince Will, Sulu Sapaku. Mumpah kami empat, kami lima. Kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Halo, benda ini bukan dia ada kopi lima. Okay.

0: Segulai sejalai.
1: Rentak ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Selamat Nyali Hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Rentak Nyali Hari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, mulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Nyali Hari, nyentuh hingga pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, ke Tediau, bahkan di Kuching. Okey, pemegang di Serian, kita Tediau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, selamat ngali hari semua. Okey. Jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, hanya Bana Jimbas Dwai Brenda sudah bergulai dengan kita dalam segmen ngelating hari YFM Miri berhingga hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulai dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua ngau lagu Ari Walter Bana, lagu kena beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ningat ke lagu Ari Menuah, lagu kena beri nama Kebenaria. Pemegang kita ningat ke lagu Ari Priscilla Jane, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus ningat ke kami Rentak Ngelari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegak di Limbang Galawas. Jam kedai tu berdaulat ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri, dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegak di Limbang, dia tu berdengar ke program okay, siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegak di Miri serta Kerandur ke semua. Kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Okay? Kita boleh dengar ke kami dengan website pemegak aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peninya sebelum kita berinang ngau lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke info tu, takut jaku tersau tu peninya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA, bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi itunya dekat diatur kena hari 6 tu. Ianya 19/9/2026. Ba Klinik Sarawak Family Planning Association. Ngimbai Jalai Piramli Kuching. Okay. Jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi, ngonya semua orang Hindu di tesau ngambil sama sampai dah time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 hingga hari 6 ba Klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai Piramli Kuching. Jadi, kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo tu peringat. Okey. Ya, jadinya info kita ke ngalih hari tu peringat ungkup kita ke menunggu ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang, kita ningai ke lagu ke sekali itu, lagu Hari Tamedin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita ningai ke lagu Ari Frederick Sud, lagu Anyut. Okey, terus ningai ke kami rentang ngalih hari YFM.

Dacă dekat main pula trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, jadi ke sekali itu benarnya aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkap pukul 5 lemai jadi masuk nak dibayar. Jadi sampai me datai bebelah mayo bai Idris Billy akan membelayan aki ini apa indai malamnya di. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ingat mata ke paket final SSJ ke 9. Pemega, kita akan benung online buat Facebook jam kedai tu untuk lihat. Aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu nanti boleh kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis KBC dengkah kami buat Facebook dia. Minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen buat dia. Ini bagi finalis tidak kerinduk ke kita. Okey, sekali kena finalis solo atau finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like dan follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebelum kita berpindah ke lagu ke Nangkan kita lagi tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ ke-9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu beringkah ngundi dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, Wife Miban, tahu ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link andor kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Ngau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tahu undi dia tu. Kita tunggu lawak Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook rasmi YFM Iban. Lepas dia bisi udah dingkah kami link dor kita ngundi. Okey. Ya terus berpindang terus dengar ke YFM pendengar. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Data, lagu Berani, bagi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka ngau setiagi lagu Ari Sylvia Banyi ngau lagu Diau ke Tegal Sayau.

0: 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisi di main ke kami ke ngalih hari itu bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segala sejalai terus ninga ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi peningnya. Okey, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Atau ke warna terjalan jam kedua itu mengharapkan sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju pemegang kita ke diau di negeri kita ke diau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ninggal ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ninga ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sedang kita ninga ke lagu nangkan kita lagi aku mak terperhati ke info ngau berita tu. Jadi perintah besar tetap dikengetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company nasional ngau antarabangsa lalu Petros mega sama dekat diimbing. Jadi yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut dipejalai ke ngolengkas dikena mutar ke isu ke benua nyadi. Jadi Datuk Seri Anwar mansut ke Jakutu ba pengawal dur ngerami hari Malaysia 2026 ringgat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Jadi ba senentang perkara kebukai dia Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bilun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak baru ke nampuang pelajar bak palan pelajar perintah Politeknik Gau College Community. Bantuknya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak di depan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak Gau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngalih hari itu peningnya. Okey, jadi buat jam kedua lagi aku dekat maca komen ngau pesan komen lagu peminta pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami, tentu kita follow dulu out. Kemudiannya kita boleh komen dia, bisik post ke dingkah aku buat Facebook kami. Tak komen nama lagu kat dingkah kita lemah itu, nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai khabar Melayan kini dari sebilik kini tak ke orang dekat saya tak anjung bak Facebook kami YFM Iban. Okey, ya yeah, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Sandai Anak Liweng, lagu kena beri nama penuh ni Sandai Liweng lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentak lah YFM segulai sejalai.

Ya, baru dan merindang kita semua. Engkau lagu Racun Dunia, lagu kena baik. Winnie Albert berpadu nyawa engkau Olivia C. Okey, macam kita ke dia tiba-tiba pukul 4.14 minit lemai. Kelagi meri selama lemai, selama ninya ke rentak ngelari YFM. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 3 tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen ke besi dan jom balakan ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sar itu 17/9/2026 berenggari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu berdinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di Perabak KBC Nyadi, di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Gau Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di Perabak Kenyadi, Bas Kelandur, Bakar Seriaman, pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gau Limbang. Jadi, nyameh ngenang bergaul ngau gaya hari kita ini, nitiah ke report, tidak keluar ke upis, stigmata ke gaya hari itu ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku dekat baca komen ke BC dan jom bala peninga bala kaban kita bak Facebook kami. Okey, jadi itu San Ari Ana Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan Yunan Bak Gonti. Salam sayau, salam lelengau. Dituju ngagai apai mami ya, ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Tiulia minta main ke lagu Kawal Antara Tua, dikena merindang semua ranking lah lagu ya. Okey, peningat kita ingin nama Neraja Lemai itu bah Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Tebak Ensiban, lagu kedebai Federlin Leo. Lagunya dikena merindang bala peningat radio YFM jam kedia tu ya. Pemegia ya sempat mandadaya sama-sama meh kita ngundi lagu Tebak Ensiban tu bak carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangiran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke penyawa gari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya dikena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Demas Davy Stella, Findu Kenawit, Eric Chang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasi, enggak semua meh. Ngarap ke sidaya sama terindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai di Jeraja, selamat berjalan ke Ngenuan Bakonti. Madaka diri dari kota Masai Johor. Minta main ke lagu Ari Anderson Ngalai, lagu Seperti yang Bungai ke Tanda Tua. Di kena merindang derimpu, pemegah dituju bagi semua kapal belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gayari kami di kota Masai di Johor di Tok Kuya. Okey, Jessica Itan bisi komen ke lemai tu. Selamat lemai DJ. Sari tu balandar sebuan kami di bawah kuya.

Ahmad. Kami di Bandar Kuching Pan Balat Sebun Saritun eh. Okey, ya request atau minta lagu Pengerinduk di Lamun Sebun di bai penanyi atau niang Michael Jemat di Kenam Rindang Ati Derimpu ngau semua peninya atau peminat setia WFM di Serata Menua Sarawak menuninga jam ke dia tu. Okey, ngau yukusan sama-sama kita nyaga pengerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam ke dia tu ku ya. Okey, Catherine Robin. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ari penyanyi Warrock Kaban Sampai Mati di Kenam Rindang Sida Julia di Seriaman Pemegia Indai Gary di Miri serta semua kaban Facebook. Okay, udah enggak berkelala. Enggau jagusan ngerap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Linda Kawal Ati Tua di Kedah Merindah Balakaban Facebook. Enggau semua Balakaban. Enggau semua peningat ke ngelalam eh. Ngerap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi sebelum kita dengar ke lagu. Lengunai Nice. Selamat lemai DJ Rajes. Panas kiri kami di Selangor minta main ke sebuah lagu meh di kira merindang semua orang kengala bakal sida Julia Chai Chaying ya tidak apai boy apai Leslie ino apai megah nuju Sian Anding Mak Winnie Doris ngawala kebukai. Terima kasih ngekin Wan DJ sama-sama. Ok, nyadinya komen KBC Danjung bala peningkat kita bala kabar kita bala Facebook kami Wife Iban lagi aku baca baru pesan pesan buka air ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu dari Mary Camilla. Lagu Selatan Uka Imputua, bisa mengikat lagu dari Linda, Kawal Ati Tua. Udah ingat lagu dari Raban The Crew featuring Phyllis. Ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalan, dengar ke YFM.

Okay, lagi macam komen atau ke pesan ke BC Dianjung bala kaban kita, bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban Kelemah itu. Okay, jadi pesan ke sekali itu hari Mary Sadah madaka diri alis tutung baru. Selamat lumai DJ, minta main ke lagu Gwen. Di kena merina semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, okay, belakaban TikTok. Gak semua keng lala mengharap kesedai sama terperina ninya ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu kuya. Oh, matnya, okay. Rimbuh Julai, tau ke Mak Misil, hari Hari Yama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Dikena merindang semua bakia Facebook atau ke mua bob. Ngobrol ke ban WhatsApp mengharap kesedai sama terperindang. Okey. Kemudiannya, Louis Frankie. Selamat malam rimpa DJ serta selamat mujur dalam semua Mengawak. Minta lagu Kawal Antara Tua dikena merindang terimpu. Ngobrol berdengar ke benar-benarnya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat malam di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Andrew Senyalai Ngai Jauh Nuan, tak ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke Mengawak Mambam hari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak. Di kena merindang sapa keng lalami ku ya. Ngaro ke sama terperindang. Felicia Glenn, selamat lemah DJ, selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu Kawalan Tertua. Di kena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abadum Madaka Diraris Munjan, minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngage Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin, Balaisan Ba Semlatung Balai Par Ba Ijo Batangai Suriaman, serta semua ke naulah disebut kemagamen oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu. Aku mula dulu. Okay, Juni Ben, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke Mengawak. Minta main ke lagu hari Sandai Udah Kala Sangkai Baati. Dikena Merina Drimpu Nggak balai kaban Facebook Baka sida Bangi Manduah Doria Kloni Syasha Amanda Madeline Insan Indu Kenawin Zarina Jantum Jina Nggak bala anak bala menantu Bami Meridian. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kuya. Terima kasih Juni Ben. Okey, komen ke sekali itu Meri selamat lemah ngagai Indai Meliang, selamat lemah di Jarbi, selamat berjalan ke Pengawak Kuya Au. Okey, udahnya Margaret Uncing Hamadah ke diri Arisibu, minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stamus Davis Taylor Mirubur Mati Mami Abah Eni Tinggi serta semua peningat YFM ke lemah itu Kuya. Okey, Richa Unup, selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke Pengawak. Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu hari Jospin Jalin Nadai Pengrugi Tu Anak Jadi. Dikena merindah terimpu pemegah, dikena merindah balakaban Facebook pemegah balap tunggal Ngau Jukusan, ngarap kesedaya sama terperindah. Okey, Ros Liao, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawak. Mambam gari kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari Idi, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Edi, mungkin si komen tu, selamat berjalan ke pengawak DJ, madah ke diri Ari Marudi, minta main ke lagu Iguan Teni, lagu Meligai Pengrino, dikena-merina semua belakaban Facebook. Mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okay, sesilai komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke Pengawak. Any Tinggi mengkapsi komen, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Narai Guna Ngetanagi di kena merindang semua. Stamus Tevi Stelov minta main ke lagu Stasi Rai Seminak Berambi Uliah di kena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Jodiaman, Narai Gunang Tanagi.
adanya Indo Kenawit, mamam gari kami di Kenawit DJ minta main ke lagu Merampau di by Alex Swan di kena merirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih awak. Kita kudangan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta mbak Facebook kami YFMI Ban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita ningat ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bajam ke penudi lagi belinya pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Dannya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami buat YFM Sekolah Sejalai.

0: duo Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya ti kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya deh. Noh ya pansut. Baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentang ngali hari.

0: Utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan derempu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di depan dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi jurulatih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah

0: ia meda o laki tau. Ia nyak laki ti amat-amat ketuai. Ia ti nyadi ke ruang bilia. Ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat bak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
0: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sejalan.
1: Rentak
2: ngali hari.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku menjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Nyansi Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbanggar nama dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimparinya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berutang ke Tegal dekat Brami Besai, ke Tegal dekat Mantuap ke Ati Kaban Belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruling aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tu salah, enti seduaya sama nak mampu, tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny sudah ngelalu aku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak aku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sari tok pastor atau ke begini kok kita muanya redu-redu. Tucum dulu. Asal sidak tucum lo pastor.
1: Ya, betul gagak ati au bakal kerbak mata panas au. Ana mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anang pia au. Awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya. Awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya laban nanti mua kita tampak Pak Sari Tok Pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang apa ngawak ke di kerja kita Sari Tok tentu dekat merik pemujung agak kita ini Pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nuker yang agak energi yang nuker yang agak ngerja pengawak mujul lagi ke pengawak kita
0: ya. Okay, banyak tadi jakuk pemuka kami habu gulengok kita buat program pelasa jurai 6.35 agak kita ke baru gulengok kami terus ke pengerinduk kita 8 hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak aku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakat tu berami dah pastor berami melah pinang ku aku tu
1: dah. Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau kekawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup mandah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kinti kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tik buat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya nyadi ke tahu yang kaliang ya baharti le ke Yakub tu bala peninga tikah tu utai ti di kedeka Allah Taala pramu Allah Taala mpu ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri Lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuah kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita deka ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuah kita ngintu pengerami rami kita ukai deka didinga rita atau kedidinga nama. Tang deka ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengeraminya nyau te kelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala na ya dan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngangau kemayu horan datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega. Jadi tok depaster, bak orang tik dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya deh.
1: Betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi jengkau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikena kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok ke meda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara bekau nge belanja bekau nge pengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau bayak kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tok pastor. Bakal ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinang seduai ngenak cara ti jalan-jalan ya tau kan itih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih lagi bak bala bak gereja bak bala kita main wah indah barumah panjai bertulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak ti mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang semina ngawak ke sidak ti bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Nah, laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai. Okay, tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat ngau utang tukak nak ngasuh layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tengah duit ringgit kasih hudub ruang biliknya nah ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi lebih lagi agak bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang dikangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega katiko nak deh kelimpah kita ke bebaya ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke dogip ko kita namanya hadiah mian punya ke break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya deh pasal maya orang pejalai ke pengawak tu deh pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penangguh ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita dan ya kekurang ge pun penatai pemisi tang ngemuan pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang ama
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agek kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakat tu nak patut dikerja bak ruliang aku ba penemu aku pengawak tik bakat tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ya terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak bepungkal baru bebeli ke utai tik baru agik gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakatu ngenusah ke diri empu tuk terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah no tersangkut lalu bah aku nak masuk runiang aku tuk dah ya aku dekat medak menyuka aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas nah ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tuk sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang
0: ya nang sigi nak patut mana pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu kita gakak mantup kati sepiaknya sepiak tu
1: dah
0: utai tu ulih begak di pedak kita ada pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketega dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningah perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku bilang mic kita sama ngetunak lama kita ngangkar ke sitik lagu udah nyak lagi kita bergulai baru buat program Pelasa Jurai 6.35

0: Agib Gulengo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulengo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita, ngagai kita ke baru Gulengo kami bala peningah. Terima kasih ya, terus ke Gulengo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua Tok De Pastor bunyi kuakunya tadi. Ketegal kita ke dekat mantup ke hati balakaban sepiak induk, balakaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel, ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itu tu bisik tatak jam yang ada pasta. Jadi nanti berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi nanti bapak penemu nuan tak pasta kati nak cukup menghenti kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja, nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tu nya di kecunto kita ya betul tau. So kami semina berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan, melalat Allah lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat Nesau semua bala. Menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang. I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okay, ngagai bala ti uliah, ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh megak aku dekalak medak orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okay, tang dingas bak semua uliah magang nitih ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluk kita dekat ngemulia ke namanya. Tanti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depadak mata apo ukai nyalait nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh utangnya ya diikat oleh utangnya. So anang ke okay, labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bab pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina dirami kita bergereja ajak de pastor. Jadi lepas datai ber dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nadai bekeni kau kita nada isu me kau kita dan
1: nanti
0: kita berami bersitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah bapa pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya.
0: Jadi nya terpulai ngagai kita mampu meh bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya.
0: Nyadi tok megak dia pastor, bisik megak penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya. Kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pastor. Nak semestinya bakanya megak ne. Laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban, ngangau ke mayuh pangan tua. Nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal. Bertinya mayu orang jukung tua menya, mayu kaban belayan tua. Komen wan pasal.
1: Au, terima kasih ya. Nang amat berami besar itu bergantung bak namau teker kumai kita berami besar lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai kena sebut aku tadi. Bisik bakih aku sikok, tik dekelala aku.

0: kita, kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang ni tiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal wakiah kunyak tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedia sederik empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai kena sebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke 15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang maya. Dengar. Tahu kita rami, rami gagati, rami ngau orang maiwah belagu nama salahnya. Tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisi limit ya.
1: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan ne pastor.
0: Betul.
1: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
0: Nah, ngamai.
1: Bau ya. Nyo habis nanti ya dipancit dalam biliknya nyo namanya ruangannya tadi barengun aja
0: ya. Betul.
1: Awak tua cemburu amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Apa topik tua sebenarnya tu nanti apa pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung dari segi belanja atau ke dari segi duit dikenak kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita, lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina. Lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang. Sidak nak datai puang deh pastor.
0: Betul.
1: Nemu kita otak aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
0: Ndang amat.
1: Enti aba kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
0: Ba aku ndang patut. Betulung tu nang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut merek ampau.
1: Yeah.
0: Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak tik bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja tik besai. Nyak ke buah tulung sukung tik bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nolong sidak tik bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak tik berat nyak mah pengawak tik badas. Pengawak tik ngemulia kenama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik tik ngintu pengawak tik besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua tik datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal berlebih kena mayal semua belanja tik beribunya. Indah ulih kena sedua ya nyangka honeymoon sari dua nya mah
1: ya.
0: Okay, so puji kena ma Tuhan ya hari tulung bala
1: ya. Ya cukup mana ne pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban dan biak perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur tu sikit patut ditepu bala dan biak kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
0: yeah.
1: Lalu megak betulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawal orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
0: Nang betul turkumai ku love in action
1: yeah.
0: Pengerindu di kerja kita
1: okay hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih agi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depon demon keto tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya

0: ni mo bisik kedua aku ninga nu berutang capi siku capi dua. Eh, kasih main ningau te lebah ku ningau te te bansanya na ya. Lalu kainya jak mega lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bapasta pora di pangkuang di palo oleh utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita itang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita. Ukai kemensia au dan kita dekat ngerjaya ke Allah Taala. Juluk kita dekat ngemulia ke namanya Anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
1: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mene pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di dunia hari. Jadi pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
0: Okay, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas bepun ngau badas lalu ngujuang ke yang ngau badas nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak ke nuan ngena program tu amat-amat nyari keberkat nyari kelalau nyari ketengau tiap ikut bala peninga lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik ngemesai ngemulia ke nama nuan terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
1: Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 untuk ke minggu tu. Bergulai baru.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: dinya meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Dah berasai 17 hari kita dah bulan ke-9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke BC-nya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita BC program Jaku Sembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabutur Seri YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita IBC special di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita IBC program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Istimewa bersama RTM Limbang dalam Majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tambahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu hari urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urainya tadi peningan ianya berkawan dengan pengawal kami di ATM Limbang ianya pengawal

Akhirnya berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun RTM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengatur dekat diatur berengkari pukul 7:30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 tiga datai. Jadi ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisingnya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Sarito tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regatta Limbang sudah lama pengerami tu ke nak boleh dia adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya. Jadi mensia mayu dan bisi datai ke Limbang dan penuh berdedat nama tu manusia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei ke lebih lagi ngulu pengawak berlumba perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar peket ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Dulu meris lama lemai ngagai peningas sada Ari Limbang bakal selama rimpat Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikunci kaku ha ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah to mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayu atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia pecakuk tau ke komunikasi bak raban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarinya bisik moga diatur aktiviti bukai ke dikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok yang berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM, ATEC, IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita yang terubah. Ngomongin ngagai berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Enya program ke dikumai gotoroyong berserimai ngau World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur ba hari kesbaka ianya 26/9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta tau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya berita kedua. Siti lagi berita ke dekat dikunci kaku tu madah ke PPWS daerah Bintulu Tatau bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk ya ke dekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya ba Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikunci kaku bahawa Helwai Arya Bintulu Sarito di Pulau Baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya lagi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninggal minta lagu siku peninggal kita hari kenawit kya minta bertebah ke lagu hari Wilson selekap padi. Di tuju ngagai sias rumah balu buat simpur kawan belayan ba menuang palas terima lu buat tuan ga semua bala ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninggal kita ke menung ba kenawit jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tani Andrew. Ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansak sekedar program atau ke paket ke bisi. Dia ada ke berserima dengan Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke pekiat perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai, lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ngagi pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Gulok Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9, ianya pengelama 5 hari. Lalu PM Mega Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapir Menteri Pengangkut Menua Malaysia tinggal di Kaban Parlimen P222 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi ingat semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke ulai datai tau datai ke Limbang laba lama kita udah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ialah gari Alistair Juin badu cemburu buta. Jadi pemega berkawal ngau lagi ngelansak sekedar program atau ke pengrami berserimai ke pesta limbang. Jadi sudah disebut aku tadi. Ianya pengawal pagi jadi malam. Malam hari 6, 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6, malam hari 5 ya. 18 kita ABC di perindang kau penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Anthony Usan. Kabar aku bisik kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya bisi

berami bak pesta limbang. Pagi kita meda orang berlomba perahu, lomba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur, ke bisi diatur di limbang jam ke diatur.

0: Mesrin Baingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tau.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi. Ngemaju ke nama bangsa, engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua, percaya ke penyerakku.
4: Agi hidup, agi ngelaban.

0: que ya cosa un pamoto ne ni ni menangi to la pako mana ya cosa un pamoto na murid aku reti na murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo adai menung maca bob sempama jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agek nuan ninga program jaku sempama
0: bisik programnya pia
1: ah bisik ingat dinga meh program jaku sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okay, jadi kita bergulai program Jaku Sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah. Ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaga sama ke debai aku lemai tertinggal semua. Jadi kita sama nemu berkeni semua tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti sempama ngangkut angkut semua banding ngagai orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban kecebu-cebu dekang rau tai bakanya lalu sebandang ngagai pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bakas semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya na tembu-tembunya bakas semut ke berangkut ke utai. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah dikena jepun ke program kita, Jaku Sempama kita ke minggu tu.

0: nih kayak nyaku sempat moto nih nih menang gitu berapa kau mana nyaku sempat moto nak murid aku reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo anai menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agak nuan ingat program jaku sempat moto
0: bisi programnya pia
1: awak bisa. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, datang baru tusun kedua jago sempama kita ke minggu tu. Jago sempama kita kedua ianya bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia bakar rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke bakar burung nadai penepan, bakar manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jago sempama tu kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikau-sikau kabar melayan. Rumah pan dia nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembau ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balabayo, ba rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi minta semua kabar belayan kengelala ni yang Maria Naslan, ba Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi ni yang dekat di anjung kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas ulit, getas ulit, guan ulit 26/9 hari 6, lalu ngetas ulit ngau moyen terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bubu pesan tu tadi tau beri pesan tu baru ya. Pihak mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal getah sulit ni yang anayal. Ianya beran Nado. Muretes cendang anak Mikkel. Tau ke ucuk terumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026, pukul 10 pagi, berumah Merawiana Unggiang, Kampung Gua Miang, Seri Aman. Ini pesan ditujukan ke pembelayan, ke diau di Gua, selepuang, ran, punggu, engkeramut, nyelam, kelawah, wuaik, belugu, kemintin, kelawah, panggil, sebemban, sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkuang, kubau, Bayat Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seri Aman, Kuching, serta nyuju Kabar Melayan kena oleh dirintai ke nama Dito Ting Lala Niang Fran Nando Morentes Cendang anak Mikkel tak ke ucuk ter rumah Merawai na Unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua Kabar Melayan TBC datang sah mari sokong serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati dituju ngai Kabar Melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lu guys ta Kabar Melayan ke ngelalan yang terumah manggai na sawiang. Jadi pesan tu madah ke terumah manggai na sawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sengai baru rumah sembai na bukit ba skim gempuruk na ngangungun. Jadi ini yang terumah manggai na sawiang ke ka dianjong ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ke cikgu Migres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum engau tu dekat madak ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu Barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat di kubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan Barumah Danggat Sungai Kawi Indai Stin Barumah Tabuah Ngungun Rumah Tabuah Rumah Bangsa DJ Selangau Rumah Agup DJ Selangau Rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayong Serikai, Sungai Badur, Bintangur, Keltung, Bintangur, Sungai Lasik, Bintangur, Sungai Gemuan, Bintangur, Indai Setin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bintangur, Sungai Kejai, Bintangur, Sungai Sian, Bintangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau Kabar Melayan kenalah dirintai ke dito ti ngelala niang Siti anak Juli to ke madik tu rumah Junis to ke Indai Senah dipinta sama oleh ngenatai ke diri ngesah penusah ke
pengawal Rabat tu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jago. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bala umur 011-2502-0375 atau ke lakini yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali tu. Jadi pemegang kita ke Benung Kiruah di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Lalu terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai tu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami laporkan ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 lagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh mata kanak sida, engkau terit lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Mengawak tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak ngau 11 agi padan lumbak ngau main kebukai, berjalai jampat agi ari timpuh ke diberi. Kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik, ditetap ke udah lebih ari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak, udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar pengharap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakit Lumbak Ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur ke Jakarta untuk ngagai pengeram berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur beberi barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sebut asap kedatai hari menua bukai. Ia madah ke penanggulnya anak ulir ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemarin, Sapit Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai enggau penuai rasmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadang penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas meraka perkara itu megak berguna ke atur tik komprehensif nyengkam gempung kerjasama ngau upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi dikenak ngelati kagi sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur ke Jakarta udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikenak nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agik peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambik ke ngemansang ke mayuh agik bansa utai tanam berkebuah ngambik ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi angkai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program, lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak sama bisik diberi nyengkam Siti Injin Penungkuk Lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benda merian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai Kuching ngau IPD Serian sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas ke Jelan ianya Sri Aman, Sibu, Serikai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tiberisi semina direkod ke di Limbang ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital terlebih interaktif serta narit ati.
Pemberi dari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti di lalunya di Kaban Parlimen Sitak Sandubong, Datuk Sri Nancy Shukri merahka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemarin itu. Balan Biak Megah sudah diasa ambil peluang ada utai tidak sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansur Kejako tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata kanak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak maik perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Shukri padah ke perkara tiban satu, patut dipun ke bak rumah, nyengkau menyimpan kunci perengkap mengangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun, di pelabak ke maik kereta, lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak kudah, yang marah ke elemen nak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke, laban penusahnya agi benung di pansir. Yang marah ke sebarang penusah pasal ia malah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching diato udah tembut ndar. Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentukan barang rampas oleh disimpan ke Ngau Brurun, Likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi Ngau Stor Barang Rampas di disediakan Ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, Ngau Palan Ndur Nunu. Bekaul dengan isu projeknya kelawan berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketika narai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Datuk Sri Alexander Mansur Kejako tu buat pengawak Nur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur enggau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang dari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027 ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gai marah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diato. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 agi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadap mendatai pemisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngematakan nak sida enggau terit agi. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalai berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabah Lemai Peningan, Datuk Tetros pula sejalan dengan YFM Limbang, Pak Awak, Sada, Ada Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6.

0: awak serta main nama dan ketika still lebih tinggi lagi program yang tak jauh pesaka Limbang yang awak sadar dalam.
1: Okey, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita buat program Tajau Pesaka baka selama berkonti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ini penata ya?
0: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemah itu. Ngagai semua peninggal, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang nyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peningat, yang nyak aku bisi join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisi dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia. Okay, nanti ningo ngagai Rusia tu kayak semak lah sebenarnya, yeah. Kan okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan mau aku sebenarnya gawak ba Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpuk best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
1: Sabah dia, okay, okay, so, Basarawak nah.
0: Okay, Basarawak.
1: Jadi sebedau tu tadi tu jawah berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
0: Oh, betul.
1: Bansa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
0: Sigi original Iban.
1: Sigi original lah, ban komoda agama bakal bisi campur.
0: No. Sigi original Iban.
1: Oh, nya tadi bakal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tak boleh pengawak ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
0: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
1: SPA.
0: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mainnya udah aku ngau interview dia nyabisi kursus 10 bulan kami kursus sebab
1: dini kursus
0: kursus ku tu ba Intan KL dan sebab Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkeh korang ba HQ bahagian Suranjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPA KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak lagi.
1: Semak pulai ke Limbang.
0: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai gak aku nanti kau mecut. Nanti bisa nama-nama hal lah. Nggak apa-apa indah aku semak aku seduaya lah. Nyak aku dia tahu dia ke Sabah dia. Lu gawak ke dia lah.
1: Jadi ke berkini ke boleh nuan cerita ke Mimit berkini pejalai penghidup nuan hari Mimit. Nyentuk ke nuan berdini school subah sebelum nuan boleh kerja ke dia tahu nya. Bapa ikut menyadari anak keberapa.
0: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban. Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi, ukai senang lah. Nanti kami tu sobat. Nanti baka pengindai ku. Pai ku hanya kerja kuntri lah. Kerja kuntri ya. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntri nya. Ya tu ngasu. Soba inai ko to bumai sigi gawak pade lah. Tapi nanti orang madah susah ke nak gantu susah ketika madah ha cukup meh kada
1: cukup makai
0: cukup makai. Jadi kami to bisi empai ko diri menyadai empai ko aku anak nombor 3 ko bisi made laki siko made induk ko nombor 2 aku ngau menyadai laki ko lah. Tapi menyadai laki ko ketuainya kepala tu udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu suba sigi nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK Nanga Medamit. Nanti bala cigo aku bisa ninga. K Okay, cigo, aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau pertandingan bercerita aku Subah.
1: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benar tadi nak berhenti berjako ni.
0: Ba, ya segi mayu berjako. Lepas cerita-cerita.
1: Siapa cigo di sekeing hari Subah ngajar ni?
0: Ba. Cigo aku Subah, cigo kenganjong aku bercerita cigo Plebius John.
1: Lagi dini ya dia tahu.
0: Cigo Edward Pale, cigo guru besar kan.
1: Ah, cigo Edward Pale lagi selalu semayangnya.
0: Baah, cigo Edward Pale guru besar. Baah, madam.
1: Lagi ingat, nanti cigo Edward Pale lagi ingat kenalan kene.
0: Asai ku lagi ingat ya. Napa tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, suba, cigo P, cigo. Sida tu balas cigo kami meh. Nanti nada balas cigo ku tu suba kan. Terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku, ngambil aku tulis berani berjaku berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita ku tu suba kena di cigo. Tapi nak boleh aku nyari cigo. Ba, nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Tenite aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai nya aku nandai lama Balimbang. Pindah aku ke Mirai, denya aku umpo result SPM 3A, 3B, 3C, BCC D lah sobat. Nya mente tenitih ke orang nanya bekeni aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitih ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung dengan matrikulasi Balabuan. Udah aku nyambung bermatrik, baru aku masuk universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan. Tapi maya aku bermatrikulasi sobat. Bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab. Tapi nada siku orang bertanya dengan aku sobat. Nada siku orang nerang ke aku. Nanti dia kena di cigu, ambil di matap, berhenti di matrikulasi. Tapi nada orang nerang aku menyalah bahaya zaman yang subak. Bedau bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu nitia. So alun nada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bayar universiti, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah bak swasta. Gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah dia ada aku. Even mayu aku habis school setiap bak tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah. Ngau bapak aku ngusuk dinding. Bapak aku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena ngulih ke duit derempo. So aku rasa kan kehidupan yang aku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngakai siapa aku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku sobat. Tingkatan 2, tingkatan 3, ngusuk dinding, nyaga kedai.
1: Maya cuti
0: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bakal kepada aku tadi, sida apa yang naik aku tuh, nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran deh, cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala dirimnya deh. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa aku dia tu.
1: Engkau tu angki ingat kemayan wan interview PTD yang tu. Yang pu hari bulan lagi ingat eh.
0: Agi ingat ku mainnya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. 2018 sebab aku masuk.
1: Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
0: Dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
1: Kenek ke asai di mayanya di boleh.
0: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 ti orang kan mau. Nah, nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018-nya, cun-cun maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku, enyak pasal pilihan raya mayanya. Aku kena interview-nya. Cun-cun soalan.
1: Mayanya di segi bisnis tadi lah
0: mayanya. Segi, aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derimpo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. SPM. Even ku hari, kan kami segi dia bermiri, maya ku gawak sobat. Selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkuciang. Tapi nara kalau lulus.
1: Interview nama ke interview selalu dengau?
0: Sobat aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, pegawai boleh. Psikologi, pegawai belia ngasukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
1: Okay, rezeki di Maria.
0: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ku maya kami ke boleh PTD nya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada ndak ba mamat ngadu PTD kale tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah kelalu mayu ah dah. Bakal 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahun nya. King kia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
1: orang yang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa
0: pu Kedirai mari ku bola mai ku labat telebak nadai labat ku sigi telebak Kedirai are suba even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kedirai aku ngagai yu pun nurun Kedirai ku ngena bilun Kedirai nam bede karya rimit sampai laku besai dia tau
1: bakawan ke cerita rimit nyentuh kerja munyi kenuan tadi mayuh penelebak pengalaman munyi ke Melayu take di sepik nuan
0: ya,
1: jadi begini ke asai nuan dia tahu dah ke gawak ba SPR Sabah
0: tau tinitia ya munyi kurang te kunda bersyukur ma bula taban kan tinitia ke penusah aku gawak suba ngau nte ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan hari ke udah baik aku tau nang mayo jawab berubah nte suba ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tau munya kerja kau nak ke kita mada nte bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya ge boleh baik dia magam belum nyade beli indai dia makai bekedai Cina okay kedai kemal lah setakat kemere RM2 RM7 tindak suba benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai suba gagal mah lepas ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah
1: ni tadi berkawal kau penyalai penghidup dia kau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tau
0: amai
1: ya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
0: Tau.
1: Dia nak cerita berkeni ke nuan Taukin.
0: Okey. Bakal kepada aku tadi, aku ngagai Rusia tu, aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya, ngasuh wakil youth untuk medak election ba election lah pilihan raya ba Rusia den. Kak medak beza, nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu bermalaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak ke ngasuh kita belajar nama utai ulih dikopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mate ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ningga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nanti selamat ku sedak ya. Tapi kan maya ku dah taikin. Selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sedak kaban ku pulai. Dalam jam 11-nya pun agi okey. Denyak bangunan amai cukup lawa apa Rusia dia. Nah bulak ku mada. Rusia tu, nari kalak dalam list ku nanti kak berjalai traveling munyi kurang dah. Tapi nanti dengan suah ku pulai kem baru amai mana Rusia. Nanti kita kakin maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua. Aku mainnya datai maya musim ka musim spring asa aku. Nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasar Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak. Amat laju. Nak sampai 1 minit pun udah uliah. Udah bisik ke datai baru. So di ni pun takut deh.
1: Namun dah kereta api lah jom ya.
0: Ba. Maksudku kenyame.
1: Jadi berkini ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi. Sekedak ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi.
0: Berkini
1: ke beza ya.
0: Beza ya. Ten.
1: Maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon. Kata begini kau tau. Engkau boleh kunci ni.
0: Ente bersidak Edien. Sidak ya certain tempat sidak udah bisik ngadu online voting.
1: Oh.
0: Udah secara online sidak. Tapi bas spesifik tempat aja. Kita ibu Malaysia tu agi bedau lah. Agi bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ibu Malaysia tu geografi kita itu sangat nanti, berbeza.
1: Nanti ni dia kan sebut nanti dari sida nama tengundi cara
0: online.
1: Begini nih sida yang aturnya.
0: Sida yang aturnya ber bisi tempat lah ber Moskow. ba Moscow, sida SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sida kena telepon.
1: Kira ke sida yang ada keluar namanya?
0: Ah, ada keluar.
1: Ada bakal kita
0: berbari. Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ado sida.
1: Kini ke
0: ke bukanya akan undi secara
1: manual. Kurang tuai kena mau nemu bagas dengan nak komputer dia.
0: Nya mesti dak spesifik ba Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayuh gawak dia deh. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida ngagai seten tempat ke jauh-jauh baka kita lah. Kita inti nanya ko pasal pribadi ko lah. Pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi beritok secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Baru sidak akan ngumpul. Laban sidak besar deh. Denya ketelusan ya. Mayu kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya. Sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medok
1: semua
0: bisa. Nyak lah nyak
1: me Rusia dia begini
0: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sidak bisi online kita nak nemu ketelusan online laba kita dia tu be Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya me sebenarnya tapi bedau agak di implement bedau sesuai lah
1: nama kiri ke utai ke dekat di pengungsi laban nanti ku medak bisi terpedak ke posting di nama basit nama tadi buat TikTok
0: TikTok kan bisi ku TikTok
1: luan selalu merangsang berjaku perangsang tu bagi gagai bala demia kita bangsa laban nuan tadi di sini buat nuan ke hari hidup ke tusa sampai ke dia tu boleh kerja
0: betul
1: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak kena kepada nuan gagai bangsa kita jam kita tu laban kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuah teknologi motor sosial media atau kemudian ramah ke laban kita ke kadang nak kena yang kau cara betul
0: betul ke nyak meh teniti haya suba aku tu sebenarnya bakal kepada dia tadi meh DJ aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai suba mai aku bayi universiti bisi site video ke kalado ko nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
1: Oh bisa. Orang ni nanya
0: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku mai aku masuk bayu subak.
1: Live bermua dek.
0: Tanya ya mai kan nak tahunnya 2013. Nyade. Jadi mai aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lama kami
1: segina
0: orang Semenanjung orang laki laki dia yang ada kaya mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok
1: sigi bermua dek nanya
0: sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada ama ya ngena live kami kin kata pokok kami nanya selalu sindir sida ya sida selalu mada kita ngena kain berkembang semua jadi kini sida ya mada nanti di mana kula renang dia aku sida ya mada anang kita nuci garek ba dia elak ku ya kenyak lah pandangan sida ya pada masanya kenyak menglese tapi ko kita nglese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko madai udah modern ke ko madai nanti bisa video ko nyak lah ko bisa madai betul
1: dini,
0: ke Sarawak Facebook ngadu suba tahun 2014 selesai ko
1: bisa
0: mesti kalau viral ya sobat firstnya sobat out nyame betul ko orang Sarawak itu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video ada ko sobat dan nya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya nanti dia bisa share ke bendanya jampak datai dan nya out
1: maneh
0: dah lah badai ke berkongsi tu ukai aku berkongsi tu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketau just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku. Aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung atau ada orang Sarawak begitu. Ya, that's why kita pun mesti nemu nanti kita ngeletak ke diri bertempat sidak. Ya, kena kalah dengan kita itu. Sidak mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok, kita kena sampan. Padahal, uli aja kita kena kereta. Ya lah. Penting ke sebenarnya yang kena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang dah share pasalnya. Nya kadang-kadang nanti kita mesti medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisa ke beli-beli kena sida viralnya. Nya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Nya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif ber TikTok ngobrol ber Facebook, subak lah. Ber Facebook mayo aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil ke boleh kerja PTD. Aku lebih kepada share ber YouTube pun bisi.
1: Tahun-tahun kemarin ada selalu share, selalu aktif
0: mayo. Tahun 2017 subak.
1: Dia tu
0: nanti aku. Lama mai aku dah pincian nare. sharing-sharing tu tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak baka bisi siti arenya aku bisi medak mayo amai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki baka ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngagak aku, laba aku nemu anak muda tu. Sida itu mehnya akan nyade kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Teh sida ya berpikiran pendek bakanya nah mana ya bah lebah kita itu makin tua sih tak makin muda nanti semua nyu kebelak ke belakang nyu kebelak berumban magang siapa kak membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku ada anak berumban belakang anak berumban berbini giga dulu pengawak nah kira lah nama kerja nuan dini nuan banyak nuan kerja cashier banyak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tai berbayar makan. Tadi nitya pedah dia rega semua barang yang dia tahu. Semua nikai. Tadi uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa. Dia sebagai induk, mesti bisa income dari impu. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya, udah start. Kalau kita iban. Bisa lah aku madak, bakal tidak selalu merik peransang. Mana lah sebenarnya.
1: Jadi Nuan tadi bisanya buat berkawal kau nama tu tadi. Kau engkau minta pengawal bah SPA boleh dah berkongsi ke bimit engkau bala kita ke bah baru tu tadi nak nemu kena
0: cara mohon okey tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke Subak lah. Okey untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA. Udah boleh mohon, udah boleh minta. Bahkan ni, tayyip je SPA I-9-1 Pasaiko.
1: SPA-nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
0: Perkhidmatan Awam.
1: Orang ke kerja perintah federal.
0: Ke kerja perintah federal masuk dia. Tapi nanti nuan ke kerja perintah bawah negeri, state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja. E-recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Bakal aku lantik ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia denyak. Mayuh ke membaca lah. Membaca bisa madah kekosongan pejawatan. Terutama dia tu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse. Nyak tahu sebenarnya training yang dulu. Denyak baru sidak ya diambil kurang untuk sidak kerja lah. Mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya. Nanti bakal aku nanti kenyadi PTD. Apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kanya di spesifik jawatan, nuan mesti bisi spesifik degree. Mesti baca nama yang pun kriteria ngau kelayakan.
1: Berarti tadi SPA itu tadi minta dulu. Adanya ia pun proses kira ke berapa tahun ya?
0: Nanti ia nitiah ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita impo keperluan untuk de lulus berdia. Ane yang putus asa, aku kemarin ditomeh ngagai semua peninga-peninga lebih-lebih agak kebiak nak. Ane yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu hage kerja bukai. Ya kau boleh ada kita, okay? Ane yang pikir pasal kerja perintah aja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau. Aku subak 3A, 3B, 3C, 1D. Ura bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap subak. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak aku kamadah. Nanti aku tu subana nyadi PTD ke detoknya mesti mayu hage kerja bukai ke bisai bahagian sel kerja beng tau oleh ambek nuan tak kira apa kerjalah detok lebih ke kepada kemahiran kemahiran bejako kemahiran nuan ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah ulih macam-macam mula ada nuan lebih-lebih lagi ek lakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada boleh nganti nya. Hanya alai kemeran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebedau tua nutup engkau datang lagi engkau bisik kini, Yakub kini. Pesan wan ngagai, engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non sobak ke atau ke pesan ke bukai, pesan ngagai rebak baru. Engau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan ngagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasai tugas ti laban uleh bergulai kenuan sarito taja penora limbang tapi baru bertemu
0: betul oh. Okay, nuju semua ngagai peninga-peninga kelebih agai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebilik ente sida bisa ninga ente seduai denadai lebih agai mak ngapa ko aku nak akan jadi berketu. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang agak aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku terutama cikgu Plevis John eka ngasuh ngau merik kepercayaan ngasuh aku ngau pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sehingga dah baik untuk bercerita sobat. Apa tadi dengan bercerita untuk tahap 1 dah jam masuk. Terima kasih cikgu. Ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Paleh.
1: Nasihat enda jadi DJ.
0: Ba ah, mimit dah akan jadi DJ. Ngagai cikgu Edo Paleh, enya guru besar kami te cikgu ginga kakau. Terima kasih cikgu. Eko dah mereka kepercayaan megak ngagai aku sobat. Ngagai cikgu pe tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah eka rebek baru dia tau situ aja pada aku aku kamada siapa kita maya kita ada ukai penentu siapa kita maya kita udah besar maksudnya nuan bisi kuasa nuan bisi power untuk ngubah kehidupan nuan ana yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang ingin nuan laban semakin membesar nuan uliah ngubah kehidupan nuannya walaupun result nuan namanya contoh result SPM nuan namanya aneh rawan yang berhenti sampainya sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah jakuk ngoreng ngau sabar ngau percaya ngagai rezeki Tuhan nanti bakal Tuhan madah nuan bedaunya dehnya bedau makanya aku subak maka aku madah nama aku nak boleh matap nama aku nak boleh jadi cigo padahal aku ngasai kakak dari pun tebre orangnya nemu ku minat mai ku ngajar nama aku nak boleh
1: tapi yang punya ketua tadi ada rezeki
0: depan dia rezeki. Tapi Tuhan merai aku bak pengawal aku dia tau ni nemu dalam platform tu dalam platform aku mpo aku boleh mai jaku perancang yang nama teku dia aku lah kenyak je lah nyak lah pesan ku ngagai semua.
1: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan tu dah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pesaka jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
1: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok?
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ke tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke Tok Peningah, lalu jam ke Tok aku dekat ngemai kita mendiang ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus kebulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ini lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. 9 di YFM Limbang.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningkat semua lagu kepenudi di kena merindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program merindang malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Bucai. Ini Bisindor Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansan peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbanggar nama dia patutnya di sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelamai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Safa, dekat Mai Pulai, trofi Marut Bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Marut Bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk dibilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk dibilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk dibilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: CSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Diana Shini, kalau lagu yang singkang, lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini ungkep ya. Malam tu 17, hari bulan 9, malam hari 4. Ya, 3 jam di konti. Engkau tu dah pangan DJ MA tau ke Tiu ya. Okey, tentu ya. Merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ninga kami nak 101.3 FM. Habis hujan dah lama memestik tadi wai. Okey, tajap ya. Ngarok ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita. Baru kemari okey. Mimit sari tu bersebun baru neh. Okey. Atau tajap ya sama kita nyaga pengirai. Tepat lagi bala kita ke gawak baluarnya. Kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey. Anang kurang hirup air. Terima kasih ya. Kita kaki ningat kami nampung awak kita sadar lemai tadi. Di 6 hingga pukul 9 malam Sada Ari Limbang bergula engkau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okay, 3 jam di konti DJ MA tau ke TU untuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin engkau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J, Enggai Saum Tangkai.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka maya.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi
1: ni.
0: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nak macam nama tadi, Mel. Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ik pangok ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa, okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 dikogi berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu, mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke babadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang hari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau soldadu tasik menua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkap ya pagi lah nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ya patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berita tentang sebenarnya. Berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu. Di pelabak kemisi hujan bak sekedandur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpupu hari barat enggak pengelaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara dia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson, kau lagu ya Ambai nombor 1 ya. Kedua lagi Ibnu Reza, kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerintah malam YFM.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita ada tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: pergelangan sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam berdengar kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026. Program kaunter mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntuan program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam Menuang Gau Kos Penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama Gau Structure Ketua Raban Komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Gau Coordination antara Perintah Sarawak Gau Upis Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Gau Komoditi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad madah kerjasama itu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Gau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibinta meresa Perambu yang Gau Siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekorang pejalan kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalan Phil Foss Batu Kawah pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bapalan penisahnya di Ketegal Betapi Engkau Bakal Ti Balat Bapalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalan entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikat 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seekor lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di lorong Temenggong Haji Gobel Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh Raban Bombang benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betuk bisi ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke. Kebuah penusa angusnya benung di pansi. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis buat sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul engkau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegak sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh Raban Polis pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon binci yang kertas engkau sekedap mata duit dikena mantu pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Banyak ujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 4 17 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain, Arbila Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Siaga YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar nyadi sukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan Wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuah. Nya nak tau sekali-kali nya dikembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenturan keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar, dur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Pemenang YFM 1.3 MHz. Ya, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitya ke baca di keluarga ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62, Miri, ILP Miri 51, jalan tak ke mana ya di pilih menua Limbang 49, engkau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita. Tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau Nelson Nehru lagu salam arita setiap biru beragi nginjau Monica Allen Love.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Nantan nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Kuyang. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang akik aku sebab. Nesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, Hanya guna nesal dan nesal eh. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini bawa nak empurau dia nula.
2: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni kaki kuantri ku nemu sebab. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini game nolulu.
3: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, segera 2 pagi wang hari 1 nyentuh ke ngagai hari 5 berikan pukul 8 pagi kita tahu kenatai ke buah penemu kita ia buat topik ke BCD kenatai ke di media ramah kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke malam tu sinyapa Margaret Uncing MA di Sibu. Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Report and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelof Mami Abah ngagen Wan juga selamat bertugas di Konti Berjimat pulai lagi ke Kia terima kasih Dublin ke Baja juga habis mending ke program kita selamat bertugas ke Kia Catherine Robin bisa nyapa Serini Cendan M.A. D. Sung Ningan Wan minta lagu Ricky Anderson udah berlagu tadi tangga minta lagu baru ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau kena berindang semua peringkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu ke ditebah malam tu berjimat pulai lagi terima kasih Richard Unop menikah program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan tak lama tadi MA Kukia minta lagu Badu Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngau bala petunggal bal peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindang semua peningat kita David Ikum bisi mendiang ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Lebin Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Poluangkan Stamos Jumis Jelof Apai Lambai Jupas Telagun Ngau kawan-kawan kebuka meh panjai rintai badiak ya ngarap ke semuanya terperindang salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia Madani Kekia hadih-hadih terima kasih ya mendekat lagu di Sandara Bergalang ngau lagu ya Patah Tiang Sukung kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae ting ujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Romantika Wai nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak ngau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil ni tiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo di menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung mai produk keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya ngau nyadi kalau identiti mangsa kebabadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuh ya. Okey, kita kudu terima jam ke dia tu ngarap ke semampai bujung jimat ba jalai alun mulai ke pengingat menikah lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris ngau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: ringat tamak kebelia tamit tangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua dia aku ungkah kemua pintunya tu ke panu wa oh kelapa
0: mana mentah senting kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya ne noi pansuat baik baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.

0: Sapa kedekat Pai Kulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah biar kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru ni lah megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Serap Gulai ngau Perintah Sarawak bisi diatur pengurang minyak ke perai sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurami tu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempuh ianya menua Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ni nemu bisa kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Y, mendingka siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mendingka lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngigang sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deriput Kelenyau di Bau ngarak ke Mujur ditemu kalau operasi ngigang dengan nyelamat SAR. Udah beringkah dibejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekal report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalau diberita ke Lenyau urang pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang ia tu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ia kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngigak ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngigak ba genturung sungai section B sida ia ngigak ba genturung ti bukit ya kalau operasi ngigak ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya riti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Ngarap kemauannya Mujur dipejalai ke oleh harapan pemesai kita Ari Upis Bomba ngau penyelamat bau pemegat dibantu harapan polis ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Gau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call To Love You. Nya ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ramlis Walton kau langgu dia rantai pengingat manis ya. Finalis kedai ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang kita mengatau undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tau menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tau ke finalis pemadu popular tau ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Siapa baru berikan kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebak ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Cari petara. Ia minta lagu joget akai utang dulu out. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih siapa. CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. So malam ngagai tuan mengadan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris Mega. Ngau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansin dah lama diupis berarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun wai, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Ricky Ujan, ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya, empe ruji hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara kemujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuh ke niri meligai pengerindu nah. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan juga lagu Nelson Anthony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ikan malam tu. Malam tu belalak ngau hati jual lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu ngau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinya dai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

Tapi juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: rambut mangsa belakang gua lu berdua.
1: Sam, nggak tua rumah empedil. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang keterima kami yang petua yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Dalam setiap pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya. Yang saya sengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruak. Siti lagi. Kena sampai utangnya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sekajaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita beri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uleh lubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke sariku, boleh maik bangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita ke. Awak kerja mana awak kita maik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

alay. Kitain na patun madah kapasun. Handphone, email, Facebook. Takkan nama-nama aja. Ngagay sapa-sapa. Kitain sama nanamu. Ati mensia tunamu berubah. Nanti sida bisi ati jai. Sida uleh ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti agi. Anang kah pasuat kamu tamat. Bakal nombor tinggi. Hari pengada. Tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu. Hari aku. Austin with you. Ngawai FM.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas berengkahan pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomin Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau makanya tadi ya. Dalam perut ini sudah lunduang sedanya
2: nih. Udah kunyah ke bawah
1: masam. Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke nyawa makanya stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenyang apa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bayan, ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

pemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuh kita medah atau kebelemati kala ke Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rumah Yesu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Timang Krematau Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisa megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ke tanggungjawab ya, ukai ngamik alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kituan ngingat ke tanggungjawab ya, dia ya ngamik tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalan.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Lalu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengon nyari. Kita yang keringat keriri, ringat tamak kebeli, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya nih. Noh pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nek kat kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratu tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: aman.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Diperhatikan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la pagii. Why FM.

Bala peningat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 5 kena 18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Miri Rasis ngulu ke Sampai Pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai kami berterima kasih ke malam kudah no dan nyaga mata kami ngomentas tajak kami tuseh. Tajak kami sinu tenong riang ngangkat kami pada ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyam pulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua-belah ikut bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah degerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Kusa, sikut pemesai dalam opis Herod, ngau susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengenak duit sedap empu, nulung Jesus, ngau sidak murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ini dalam Injil kedidengar kita pagi itu, hari Injil.

Luk bagi 8 ayat 1 ke 3. Madah ke. Sidak kenduk megak mantuk. Nolong Jesus kena duit dalam ministeri ya. Dan jadi tu ngayan ke kita. Berguna benar. Pengawak sidak kenduk dalam. Pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tu meh. Diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ingat dalam Injil tu tadi, Jesus berjalan dengan negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawal Jesus, nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja, murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak, sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa, tuka, bini Kusa, Joanna, ngau susana ngau sekedak induk kebukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka te mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngaga Jesus bantu tolong ngaga sedak murid lebus sedak ya berjalan ngau ngena duit sedak ya mampu nolong tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau Indo sama belak pangkat dalam dignity kita tu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat. Tolong bantu sidak ke Indo dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, kita sama belak mati ke peranan sidak ke Indo dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tang kita ingin buat tanggung pengawal. Kena kita sama mantu diri sama nyamba kebah dalam penghidup gereja. Pengawal sedak ke induk tu ke sedak ke induk ni segi bisik tanggung pengawal sedak yang pu dalam pejalai penghidup gereja tu tadinya. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawal dari pu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedak. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sidak bala induk tu ngau ke semua kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai. Kau anak, engkau Roh Kudus. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gat balat mirah. Kayu baru mati, tebang gat tidak bujang. Bala tidak laki, umai gat kita desai. Balat lantang hati, keban gat kita langgang. 30 hari, umai gat udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Okey, lagu hari Richard Lee ya, Kesuh Pengrindu. Ramai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepon ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan awakku Sam. Terima kasih ya kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawal ke dekat di atur Sarito. Ini harap ke semua pengawal ke dekat di atur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 atau peningah. Jam ke 2 atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peningah kita. 7.30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi pergulai Pak 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau ke rintai awak penggerak pagi ke pagi tau. Jadi itu merindang kita dulu ngau lagu-lagu. Udah disedia kaku pagi tu seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak lebih mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak tu harap ke berjimat mega ya mai perengka pengangkut kita tumu pagi.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Statistik, bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita di tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyari, hari ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningah nak ngira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Dia megak kita ke nang udah dalam kereta ke pagi tu. Ya. Barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita bakal ke Saritok lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau bakal bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanandor maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU hanya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya jadi harap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampu lidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembiak kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di ba sekedar kanandor di menua kita ke pagi tau ya ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di benua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu megak pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balang.

Pi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8888.

Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis ya, ke dekat diatur 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 lemai ba rumah Sri Empu inya ba rumah ate Peri anak Skinner kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6 26 2009 2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah ate Berry kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan Catherine Bak Lumur Kusung 1052772242 atau kenuju Leri Kusung 19469305055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Bak Gat Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundo, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak bujak tau ke laki sayun anak jalak ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jalak madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sedempu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak Bungkul ba Cungguk Mawang Biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Culau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jalan empu Pak Lumur Kusung 19-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya Kusung 13-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Maril ke dekat diatur malam pergilah ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit niang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergilah Megak 19 hari bulan 9 ba rumah Sidampu inya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Binturu Bintulu Miri Semelacau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan.

bawa sedaun, sarau, semebak, merudi, miri, labang, ulu, anap, tatau, gaun begak, kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur atun 012-845-3491 atau kenucu lumur ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20/9/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu mukah Selangau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu batelepon ngagai pinggang anak juga empu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju jamban anak itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunuk rumah jabu ngau rumah ligang jinggang ngaluam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah janteng rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu dijiah Selangau rumah selat ngau rumah huna bak nangga duan rumah jawa rantau urau ngau mega kaban belayan kabuka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20/9/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya enyak niang delia anak dumum ke dekat diatur malam pergilah mereka 19/9/2026 ba rumah sidampu enyak ba rumah semen tabau krian seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dur madah ke ngeta sulit niang delia anak dumbum ke dekat diatur malam pergilah ya ba rumah sidampu inya ba rumah semen tabau krian seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pening ya ianya pesan area Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lah malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sedebak batang paku betuang krian seratu Bayuang Serikai nanga mujung kapit apai Christian ngau sida spiriat di Bintulu ngau mega kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siria lagi kita tahu telefon ngagai lumur 013-829-1961 ya. Tadi pesan madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai lalu niang Limbang anak Ucuy itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya ba pendam nanga ulai. Okey, nya ke pesan ke bisa terima hari peninggal kita ke pagi tu.
Merindang dulu ke pagi tu peninga. Merindang kita ngau lagu hari Huelta Bana. Minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin anak tebal. Madah ke ngeta sulit dan yang Bali ane unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013-405-3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudik, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggang muka Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngamuai yang terbalu ke niang Bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke bak rumah Sidampu inya bak rumah Jelani Sungai Sayih Putih niya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari Libau ane agul madah ke ngeta sulit niang guma ane Libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenau ya. Kaban Belayan ba rumah Labang, Sungai Tulai, Bintangur, ba rumah Jelembai, Ulu Uya, Sungai Asan Madur, Sungai Langup, Sung, Julau, Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju Lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 eh. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuin terbalu niang Sarjana Budi nenek sigan ke dekat diatur pergila mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke siri lagi ya kita tahu bertelepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinya ianya area Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak ganuh ke dekat diatur pagi pergi lah mengkak ba rumah sidak empu enya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak berumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-0992 ni tadi pesan madah ke ngeta solid niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergi lah ba rumah sedempu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu okey tu merindah tadulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu.

0: 9 pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendengar berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Benaria. Bedau kita mendengar berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Sarito 18/9/2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Ngemanah katur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak, guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tek berbeda. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak bantai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim besai reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkab pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban Pengempu ke Berjester tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkah pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke Bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena tentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besai. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanan menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes tidak pansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengeram berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu terima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang hasil berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawal matau carang keman uliah tumu tentu ke risiko salah guna serta tentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengena sistem My Minyak ngau I Nelayan Megak dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya peniau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kanando ti jauh berguna ke cara merek servis ngintu pengerai ke berbida ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyap mengukur aspek bakal perambu fasiliti pengawaknya dia ketubuh pengerja pengawak logistik perengkap pengangkut ngau tika sedia nomerik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari nerima servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengan jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tuan Megat boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Penangguh sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tek berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama nomram bungkup lombak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri laban penanggungnya bungkup pelilih menua ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak titimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalau tiap bengkah programnya bergah RM1.995 juta serta 6 siri jakob penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi benua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang bertanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdanam Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat semina hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tip diterima raban orang bertanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim kebungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak excavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Nitiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuah kaki yang tersangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai hospital besai Sarawak. Dikena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Gemanah katur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merik servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arba'in lalu di Salian Matthew Abu. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, gerita lama Sarawak.
1: Sar itu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Singatur Sebengkah Pengerami Makai, Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami Makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tunopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakut sar itu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap ketrubah hanya undang halus tergagak, kebubuk, ngau belacan. Mayang kena leka jakau tu ianya, aku huji, ngau sida ibu, ngau kersap, bak tebiang tasya bintulu, kena ngagak belacan. Reti kersap kedua, ianya asai kersik, tak kabar pasir. Mayang kena leka jakau tu ianya, nak entu bersih biliak tu di entu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengin dia kersik. Tamak ke biliak. Nyak nakal seleka jakut sehari tu. Enyak kersap.
3: Seleka jakut sehari tu. Tau di pendiang ke kita. Nintian hari satu. Hari tiga. Enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia ke menggak lutur mayanya, muka spital ba atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palan duar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ke tuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.